0: tuh, Nul. Kita itu kan mau siaran.
1: Wah, iya. Ayolah, Pak. Cepetan.
0: Nih, itu pakai dulu celananya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Suara.
1: Wow, vibe weekendnya terasa sekali ya, Bapak Rizky Triantono ya.
0: Pengen cepat-cepat langsung ke sono.
1: Ya, sabar.
0: Kenapa kita harus kesini dulu sih?
1: Namanya juga kita dedikasi. Kita siaran dulu di sini. Nanti kita berangkat sama-sama.
0: Ke sono tuh kemana? Kasih tahu dong.
1: Chillax.
0: Biar relax gitu. Ngapain kita di sana? Ada acara apa? Terus...
1: Mau ngapain aja di sana?
0: Pasti pada penasaran dong. Enggak.
1: Penasaran dong, please.
0: Penasaran lah ya.
1: Pokoknya hari ini kita bakal siaran itu sampai jam 11 ya.
0: Betul banget.
1: Wih, gile, keren banget.
0: Ngapain aja sih Kinos Gina. Sampai jam 11 siaran. Dan gak langsung cuma di Wisma Emera aja loh. Langsung dari Chillax ngapain aja. Makanya kemana-mana. Selamat datang di Suara Seru.

0: hari ini siarannya cuma sampai jam berapa di sini ya? Nanti kita mau
1: nggak pakai cuman sampai jam 11.
0: Iya, tapi kan kita pindah lokasi.
1: Oh iya benar.
0: Iya, nanti jam berapa kira-kira kita pindah lokasi ya? Ah, nanti kita kasih tahu sahabat suara ya.
1: Bentar lagi.

0: kolaborasi sama Aldi Taher di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher.
1: Betul banget. Mulai dari hari ini sampai hari Minggu nanti tanggal 7 Juni 2026 ya. Karena selain kamu bisa menikmati beragam kuliner, kamu juga bisa nongkrong bareng sama penyiar-penyiar Iswara.

0: 9 ya, kita masih di studio. Nanti jam kebelakangnya tuh sampai jam 11 kita bersama Aldi Taher. Dan nanti sorenya itu juga bakal ada Jill dan juga Reza di jam 4 sore sampai jam 7 malam.
1: Betul banget, hari Sabtu 6 Juni akan ada live podcast bareng Beryl dan juga Adit Insomnia di jam 5 sorenya ya. Nanti juga bakal dirusuhin lah pokoknya sama Aldi Taher juga. Terus hari Minggu semua penyiar akan nongkrong bareng sama Aldi Taher mulai dari jam 9 pagi sampai selesai.
0: Ih, seru amat, makanya buruan dateng. Apalagi mungkin kalau ada yang lokasi kantornya, lokasi sekolahnya, kampusnya dekat sama Cilak Sudirman, bisa loh dateng kita makan burger bareng bersenang-senang di Iswara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher di Cilak Sudirman ya. Sekali lagi aku kasih tahu loh, kita tunggu. Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
1: Dengerin aja suara seru di Iswara.

0: pengalaman yang baru pastinya.
1: Bareng Nikta Gina
0: dan Rizky Kinos di
1: Iswara.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Selamat sore. Kadang kan kita suka baru nyadar ya, kalau ada sesuatu yang penting itu justru pas dia hilang. Ya kayak sinyal gitu deh. Karena kan sekarang hampir semua aktivitas tuh butuh sinyal. Mau scrolling, streaming lagu favorit, video call, kerja, gaming, sampai sekedar bilang ke pasangan, aku udah sampai ya, itu butuh koneksi yang lancar loh. Karena sinyal tuh sekarang udah kayak sahabat setia. Pas sinyal bagus, hidup otomatis jadi tenang dan adem. Tapi begitu buffering dikit, wow, udah itu langsung panik. Tapi untungnya sekarang ada Smartfren jagoan sinyal se-Indonesia. Smartfren jagoan sinyal ini udah semakin luas. Sekarang udah sampai di Pulau Kalimantan, Sumatera, Bali, sampai Nusa Tenggara.
4: Jadi mau buat streaming kek, kerja kek, gaming kek, atau chat sama orang tersayang, gak usah khawatir, semuanya akan jadi lebih nyaman tanpa drama yang putus-putus. Jadi kalau mau koneksi aman dan lancar di mana aja sahabat suara, yuk waktunya kita pakai Smartfren jagoan sinyal. Karena sekarang yang bikin hidup tenang bukan cuma saldo, tapi juga sinyal nyambung terus. Smartfren jagoan sinyal se-Indonesia.
5: Smartfren jagoan sinyal se-Indonesia.
6: Nyari yang seru di pagi hari.
7: Dengerin suara seru cuma di Iswara.

0: Sahabat Suara, biar semangat ya sambil nungguin gue sama Gina siap-siap mau berangkat ke Cilak Sudirman. Kamu silakan loh, monggo banget supaya kamu semangatnya lebih oke, lebih maksimal siap menghadapi hari Jumat ini ya. Kamu silakan boleh request lagu yang pengen kamu dengerin hari Jumat pagi ini ya. Kamu langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Boleh diketik, boleh voice note juga.
1: Boleh. Mungkin lagu-lagunya kali ini bertemakan yang enak untuk nemenin makan. Nah, karena kan kita mau ada festival burger.
0: Iya, kira-kira kalau contohnya apa? Lagu yang enak buat makan.
1: Kamu makannya apa?
0: Enggak ada di sini, enggak ada.
1: Enggak
0: ada.
1: Enggak
0: ada.
1: Request tema makanan. Ya.
0: Tapi enggak ada di sini. Ntar di request loh.
1: Oh. Kalau gitu ada lagu yang nasi padang.
0: Kamu suka nasi padang?
2: Padang
0: bukan berarti harus ke
2: Padang.
1: Bukan.
0: Apa dong?
1: Lagu yang cocok untuk menemani makan ya.
0: Apa ya?
1: Kalau menurut aku.
0: Jadi kan konsepnya dari buluk. Apa lo?
1: Contohnya apa? Lagu yang pas untuk menemani makan.
3: Contoh kayak lagunya Ardito, Peter Loh. Terus kayak.
0: Kenapa cocok buat makan?
3: Karena kalau Ardi tuh lebih jisi-jisi gitu, jadi kayak makan tuh ada ketenangan.
1: Nyaman, gitu, tenang.
3: Dengerinnya lagu metal gitu kan.
1: Iya.
3: Gitu-gitu, ngacak-ngacak, tangannya ngacak-ngacak.
1: Geger ada gak bang? Geger Ben? Buat nemenin makan.
0: Kan ini barusan ngomongin jazz. Kan si Buluk ngomongin jazz. Kenapa tiba-tiba geger?
3: Apa? Selera kan beda-beda bang.
1: Iya.
3: Selera beda-beda, mau makannya mau apa. Aja.
0: Tadi katanya jangan yang belepotan.
3: Itu kan menurut gua. tapi kalau yang
0: lu kebanyakan teori.
3: Kan menurut gua.
0: Mungkin lu kayak LKS no. Lembar kerja siswa.
3: Sangkil.
1: Kayak Darwin lo kebanyakan teori Darwin.
0: Coba, ya benar tapi sahabat suara benar ya. Kan ya, mood makan kan beda-beda, musiknya juga setiap orang tipenya seleranya juga lain-lain.
1: Iya.
0: Kalau Ibun?
1: Kalau aku ini sih Putri kali ya.
0: Waduh, ngerok juga dong.
1: Coba kamu perhatikan kalau kamu ke restoran ya. Di jam-jam 6 sampai jam 8. Itu biasanya musik-musiknya mungkin Ardito. Begitu jam 8 ke belakang. Percaya sama aku, musik ngebeat. Karena itu.
0: Tapi ada juga, ini ada juga lagu yang cocok buat di restoran-restoran.
1: Apa?
0: Biasanya suka diputer deh. Cecet, cecet, cecet, cecet. Hari ini.
1: Bisa, itu dia.
4: Pertama dan satu-satunya
5: siaran baru Pak Sutri
1: cuma di Iswara.

0: mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Apainnya agak berisik-berisik banget ini, berisik banget apa sih?
3: Ini namanya suara seru, Mbak.
2: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
3: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
2: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Masih siapa?

0: dari Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Kinos Gina masih dari Suara Seru.
1: Yes.
0: Selamat pagi.
1: Oh iya.
0: Sorry, apa-apa, kamu apa?
1: Kamu kalau mau request boleh.
0: Boleh.
1: Kasih tahu itu.
0: Betul. 0816-114-1014. Katanya buluk, ini mah katanya buluk. Requestnya lagu yang kira-kira enak buat menemani kamu makan.
1: Betul.
0: Karena nanti gue sama Gina mau jalan-jalan, mau nongkrong di Cilex. Dimana di situ tuh banyak banget makanan-makanan enak.
1: Kita kesana naik helikopter ya?
2: Iya.
1: Keren. Parah.
0: Telepati.
1: Wow.
0: Kita bacain WhatsApp yang udah masuk ya. Selamat pagi, ada Dimas. Dimas dari Tangerang yang sedang menikmati nasi goreng buatan ibu sambil dengerin radio. Sudah.
1: Enak banget itu kalau buatan ibu mah apa juga enak.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mas. Ya. Apa kabar, Mas?
1: Baik, Nasi. Ada kamu panggil Nak Rizky?
0: Enggak ada. Kalau mama enggak gitu.
1: Apa?
0: Assalamualaikum, Ma. Naon deh? Pagi-pagi sudah, Pak. Terus ngerokok lagi. Pagi-pagi sambil ngopi ngerokok.
1: Iya.
0: Kenaon, Mas? Ayo naon.
1: The point pasti langsung
0: Reman,
1: kepada topik.
0: Cowboy pisan euy si eta mah euy. Lanjut ya, Dimas ya, lagi menikmati nasi goreng buatan ibu sambil dengerin radio. Request Kasih Putih dari Glenn Fredly.
1: Wah, adem banget itu.
0: Boleh lah ya, lagu ini adem banget buat menemani waktu makan. Salam hangat buat keluarga di rumah. Semoga selalu sehat dan bahagia. Amin.
1: Terima kasih, Dimas.
0: Ada siapa lagi?
1: Lagi Reza di Depok.
0: Pagi, Reza.
1: Lagi istirahat.
0: Iya, terus?
1: Istirahat.
0: Iya, benar.
1: Oh iya, sebelum lanjut kerja, aku mau request lagu Cinta Luar Biasa MS.
0: Wih.
1: Cocok nih buat didengerin sambil makan dan santai.
0: Benar.
1: Salam buat rekan-rekan driver online yang masih berjuang di jalan.
0: Dia lagi berjuang di jalan.
1: Iya.
0: Kira-kira kerjanya apa?
1: Tadi ada tulisannya driver online yang berjuang di jalan.
0: Kira-kira dia kerjanya apa? Kan buat teman-temannya yang driver online. Nah, kalau dia kerja apa?
1: Dia.
0: Ya kan belum tentu.
1: Kurir narkoba mungkin.
0: Coy. BNN di depan nih. BNN di depan. Pagi, Pak. Gina tadi pengen ngomong, Pak.
1: Depan nih.
0: Coy.
1: Coy.
3: Yang baru di Iswara.

0: cuy. Minta banget ditunggangi aja.
1: Ditunggangi itu seperti apa sih, Bang?
0: Ya main kuda-kudaan.
1: Oh, gitu ya.
0: Hari.
1: Bodoh. Bisa bolak baca WhatsApp aja, Bang.
0: Rara, selamat pagi, Rara.
1: Iya.
0: Lagi makan rice ball favorit sebelum ke kantor mulai kerja nih. Request lagu Sialan. Aduh, Sialan. Sini dong, anak Betawi asli.
1: Nemenin makan banget tuh lagu ya.
0: Request lagunya Sial dari Mahalini. Mahalini. Lagu ini sering banget muter di playlist aku dan cocok didengar sambil menikmati makan. Kata kamu.
1: Ada penyiar antipati banget sama pendengari. Gimana sih? Salam buat teman-teman kantor bagian finance, semangat sampai jam pulang gitu kan.
0: Kan selera tiap orang kan lain. Yang menurut Rara, Endul lagunya sambil nemenin makan.
1: Sia gitu kan ada gitu ya. Iya gitu lagu.
0: Emang
1: iya? Iya.
0: Oke. Lanjut, ada siapa lagi?
1: Ada Fikri di Depok.
0: Apa katanya?
1: Lagi makan nasi uduk sambil dengerin radio nih di kosan.
0: Cakep.
1: Apa pantun? Bukan ya. Bukan jadi bingung.
0: Lagi makan nasi uduk sambil dengerin radio.
1: Di kosan.

0: kita ya, tapi bisa jadi pantun dong. Tapi kita tinggal bikin translate dari pantun ya.
1: Iya.
0: Makan nasi uduk sambil dengerin radio di kosan.
1: Cakep.
0: Duh, ayo kira-kira apa? Ayo, Om Indra. Makan nasi uduk sambil dengerin radio di kosan.
1: Aku bisa, bisa, bisa. Request Komang, Raim lah Ode, cakep pisan. Ah, mantap.
0: Nasi uduknya mana duknya?
1: Oh, harus ada ketemu duk ya.
0: Lagi enak-enak duduk.
1: Oh, oke, enggak bisa, bisa, bisa. Ulang.
0: Ayo, lagi ya. Lagi ya.
1: Iya.
0: Lagi makan nasi uduk sambil dengerin radio di hotel.
2: Mampus.
1: Itu udah kosan tadi. Kenapa diganti jadi hotel?
3: Hei, Gina.
0: Nikta Gina.
3: Kita sih.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Hei, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.

0: sekarang seru. Seru, seru, seru, seru.
1: Wow. Bagus banget itu. Baru banget. Ngomong-ngomong soal makan.
0: Enggak. Kita memang ngomongin makan ya. Siapa yang ngomongin makan?
2: Nanti ibu yang lapar.
1: Kan. Bukan.
0: Yang lain dong. Bridgingnya yang lain dong.
1: Yang lain.
0: Bridgingnya yang lain dong.
1: Guys, guys. Kalau bicara soal makanan nih.
3: Ayo, keluarin bridging terbaik.
1: Kalian bapak-bapak jolim tau gak?
0: Coba, aku contohin. Aku contohin. Bridging.
1: Gimana?
0: Udah jam 8. Belum ada asupan. Ngantuk nih. Makan apa gitu.
1: Oh gitu kalau.
0: Enak ya. Enak tuh.
1: Kamu ngomong gitu kan tadi. Makan apa.
0: Iya, baru masuk. Ngomongin makanan. Nah, gitu. Nah, sekarang kamu bikin dulu bridging-nya. Dari bridging, abis itu baru ke topik, coba.
1: Jam 8 banget lagi. Perut udah mulai keroncong.
0: Sama, kan? Itu gua tadi ngomong begitu.
1: Sabar, itu. Lu juga orang lapar, ya kan?
0: Udah lah.
1: Ya Allah.
0: Yang bridging mah udah jadi penyiar radio lain aja deh. Kita mah langsung aja. Ngomong-ngomong soal makanan.
1: Nah, itu kan begitu.
0: Ya makan kan? Makanan apa yang sering muncul di FYP?
1: Sejujurnya kalau aku ya.
0: Itu aku tebakan dulu tadi.
1: Bukan. Gimana sih?
0: Ngomongin makanan nih sahabat suara ya. Makanan apa yang sering muncul. Lagi sering muncul di FYP TikTok kamu. Atau mungkin IG-nya kamu belakangan ini.
1: Kalau aku sejujurnya. Kayaknya makanan kurang ada yang lewat. Tapi emang lewatnya di pikiran aku terus sih. Itu dia.
0: Kayak nama aku dong.
1: Nama kamu. Selalu terlintas di pikiran aku.
0: Jadi kamu gak pernah gitu ya?
1: Apa? Emang kamu begitu terlintas terus
0: nama kamu itu selalu lewat di setiap doa aku.
1: Keren, Masya Allah, tabarakallah.
2: Ini janji dalam apa ini?
1: Iya.
2: Masuk.
1: Tapi jujur ini sampai sekarang masih membekas di pikiran aku yang kita kemarin weekend ke Bandung. Si warung kejora itu. Ya kan?
0: Ibu ngomongnya nyeret ngantuk ya?
1: Mana abis ini mesti pindah.
0: Katanya tadi lapar kita bridgingnya, kenapa jadi ngantuk?
1: Alhamdulillah.
0: Oh mungkin karena belum makan.
1: Sarapan.
0: Belum nyemil-nyemil jadi ngantuk.
1: Jadi si warung kejora itu yang di Bandung.
0: Sejoli, kok apa? Kejora sih? Sejoli, ngarang baik kejora apaan warung kejora?
1: Iya si Sejoli itu, yang antri sampai 48 orang.
0: Rumah makan Sejoli di itu, Bandung.
1: Itu sumpah ya, kan gue udah lihat tuh foto-fotonya ya. Itu ada kayak, dia modelan kopi tiam gitu kan ya mas ya? Ada mie kari.
0: Ada mie karinya.
1: Ada mie kari, terus ada kayak tos.
0: Kayak tos,
1: ada kayaknya,
0: teh tarik.
1: Dia tuh ada teh tariknya campur kopi kan, dibilang.
0: Yui, teh tarik tapi pakai kopi, sahabat suara bayangin.
1: Di ujung lidah gue banget itu kemarin di Bandung, tapi sampai sekarang itu kayak masih membekas banget di pikiran aku. Kayak apa sih rasanya, kok bisa antriannya bisa sampai 50 orang gitu loh.
0: Pantesan dari kemarin kamu lidahnya mengelel mulu.
1: Iya, karena belum kesampean.
0: Kamu ngantuk gak?
4: Enggak.
1: Udah oke
0: kali. Udah sholat belum? Saking udah ada di saking udah ada di lidahnya banget. Tapi emang kamu yakin enak banget teh tarik pakai kopi?
1: Mas, ya mas.
0: Kenapa tiba-tiba kamu bayang emang udah pernah nyoba? Lah
1: gambarnya bagus.
0: Ya siapa tau mau pesan yang lain.
1: Ya tapi aku pengen.
0: Mie karinya enak emang kayaknya di sono.
1: Iya. Lah kalau enggak enak kenapa dia ngantri sampai 48 orang?
0: Iya sih. Iya benar juga sih.
1: Iya, itu dia. Kamu apa?
0: Kalau aku udah pastilah.
1: Apa?
0: BMB kantin.
1: Itu juga ngantri lagi.
0: BMB kantin.
1: Kok semuanya kita nggak ada yang di Jakarta sih?
0: Sahabat suara kemarin BMB kantin tahu nggak sih? Sebelum buka, iya. Bukanya kan jam 7 ya, langsung. Di 6:30 antrinya udah sampai ke trotoar depan BMB kantin. BMB kantin gede banget tuh.
1: Iya.
0: Ini antrinya sampai trotoar cuy. Berarti kan kepanjangnya, antriannya kebayang panjangnya gimana?
1: Iya, itu mungkin kemarin long weekend.
0: Iya bisa jadi sih.
1: Apa ini pulang dari sini kita ke Bandung
0: aja lah. Nipus.
1: Iya, cobain keluar kejora itu.
0: Gas, sambil nungguin gue sama Gina ke BMB kantin. Dan juga ke warung Sejoli, bukan kejora ya. Ya, kamu langsung request aja. Makanan yang lagi sering muncul di FYP TikTok atau IG-nya kamu. Dan pengen banget kamu beli. Coba ya. 0816 114 0 14.

0: Suara seru barengan Kinos Gina masih nemenin kamu sampai jam 10.
1: Ya, ngomong-ngomong makanan yang lagi kamu pengen banget karena mungkin lewat mulu di Instagram kamu kali,
0: yes.
1: Di TikTok ke, atau ada ini informasi dari temen.
0: Betul, ke. Tadi udah kita open via WhatsApp ya untuk share makanan, yeah, yang sering banget muncul atau FYP di sosmednya kamu ya. Selamat pagi untuk Vina dari Jakarta. Yang paling sering muncul di FYP aku katanya ya.
1: Iya.
0: Itu adalah kroffel.
1: Aduh, kroffel lagi.
0: Pagi-pagi cocok sih.
1: Manis,
0: tinggal
1: enak.
0: Di ini siramin madu dul, anjay.
1: Maple syrup.
0: Beduh. Setiap buka TikTok pasti ada baik video kroffel dengan berbagai toppingnya.
1: Iya.
0: Karena
1: lagi
0: kelihatannya renyah dan manis. Renyah di dalam, renyah di luar, lembut di dalam.
1: Apaan tuh?
0: Kamu dul. Karena kelihatannya renyah dan manis. Akhirnya wa beli sih wa. Pasti mana? Coba ternyata.
1: Wa beli sih wa.
0: Iya. Wa beli sih wa. Gitu. Pas dicoba ternyata cocok banget buat temen ngopi sore. Iya, cocok banget kalau itu sih.
1: Dicelup kroffelnya.
0: Sama kopi dulu.
1: Ke kopi gitu.
0: Waduh.
1: Atau di kerces sekali. Terus nenggak kopi.
0: Ah, ya soy bener.
1: Mantep banget itu.
0: Sejak itu tadi. Sejak itu jadi langganan beli kalau lagi pengen cemilan.
1: Mantep. Ada lagi Dimas di Tangerang.
0: Sikat.
1: Makanan yang berhasil meracuni aku dari TikTok adalah burger viral dengan saus melimpah.
0: Nah.
1: Tapi lupa namanya, hampir tiap malam muncul video orang gigit burger itu dengan suara kriuk. Burger ada suara.
0: Ada mungkin yang si daging ayam crispy itu bisa dong.
1: Iya.
0: Bisa jadi kan?
1: Sama lelehan keju. Akhirnya aku pesan online jam 10 malam untuk rasanya sesuai ekspektasi dan kenyang banget.
0: Ngomong-ngomong tentang burger.
1: Iya.
0: Nah, kalau pengen nyobain atau makan-makan burger gitu ya, datang ntar ke Cilex.
1: Itu ada segala macam burger dong.
0: Yo, emang pesta ya, burger ntar di sana.
1: Kembur.
0: Yang belum WhatsApp silakan 0816-114-1014. Makanan yang lagi FYP banget di sosmednya kamu tuh makanan apa sih guys?
1: Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
0: Dengerin aja Suara

0: tas lu.
1: Ih, bagus gitu kok.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Nyari yang seru di pagi hari.
5: Dengerin suara seru cuma di Iswara.

0: di Bandung. Ah, tepat sekali, radio favorit kamu pasti Suara kan.
1: Betul. Dimanapun kamu berada ya, radio favorit mah tetap Iswara. Karena di dunia ini hanya ada dua radio. Yang pertama adalah Iswara, yang kedua adalah...
0: Bukan Iswara.
1: Pinter banget Nikta Gina nih.
0: Berarti nanti penyiaran begitu, balik lagi di Bukan Iswara gitu.
1: Gak ada radio itu kan misalnya gak ada.
0: Oh gak ada ya.
1: Gak ada radio itu.
0: Sorry. Kita ke Sarah yang tadi boleh. Iya. Yang aku pakai buat bridging itu boleh.
1: Boleh.
0: Iya. Sarah di Bandung.
1: Iya.
0: Kata Sarah, aku lagi tergoda banget sama seblak prasmanan yang lagi viral. Serius ada seblak prasmanan. Itu FYP aku.
1: Ini.
0: Ngambil sendiri itu. Iya kali ya.
1: Gue gak nanya sama lu. Ini kan yang WhatsApp si Sarah. Anjay.
0: Oh bisa gitu juga kan, gue ngerti. Si paham makanan. FYP aku penuh sama orang yang ambil topping sampai satu mangkok penuh. Karena penasaran, aku ajak teman aku buat cobain, serunya. Kita pilih topping sesuka hati dan level pedesnya juga bebas. Emang kalau seblak ada toppingnya?
1: Ada aja, misalnya ditambah keju bisa. Iya.
0: Oh gitu.
1: Iya bisa, ceker.
0: Oh gitu, kriukan. Ih menarik, di mana ini? Kok di Bandung?
1: Kriukan sih. Ya tulang rambut disebut kriukan. Banyak kan berarti lo? Kriukan.
0: Masih gue liatin nih Rizky nih. Ada lagi yoga di Solo.
1: Selamat pagi yoga di Solo ya.
0: Wakti aku.
1: Waktu dong, itu typo.
0: Ya, jadi tulisnya wakti, aku baca wakti. Wakti.
1: Waktu itu adalah waktu itu.
0: Waktu itu, oh itu menjadi singkatan. Terima kasih Rizky, hebat sekali. Waktu aku tugas di Jakarta, akhirnya aku beli Aldi's Burger yang viral, yang antreannya panjang banget. Soalnya hampir setiap hari muncul review di TikTok dan katanya dagingnya premium, sama ukurannya yang raksasa bikin penasaran. Widih. Setelah coba ternyata beneran enak, pantas aja rame. Itu kita cobain ya.
1: Yoi, kita Galagar. Bikin vlognya Galagar.
0: Galager itu dia.
1: Itu yang paling gede.
0: Iya.
1: Yang mediumnya. Ada tiga
0: Big
1: size
0: brother.
1: Tuh. Big Brother.
0: Yang satunya. Yang paling kecilnya apa ya?
1: Regular.
0: Enggak ada namanya.
1: Oh. Udah receh banget.
0: Galager.
1: Otak lu receh banget.
0: Tiba-tiba small.
1: Iya kagak kreatif. Udah keren-keren Galager, Big Brother yang keren small.
0: Apa ya lupa.
1: Otak lu no small.
0: Nanti kita main kocak ya. Kalau ada yang mau ikutan boleh banget. Langsung WhatsApp ke 0816-114-1014.
1: Yes.
0: Cuma kita Pak Sutri yang serunya gak di rumah aja.
1: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru
0: Isu.

dia waktunya yang paling tepat untuk kita menyatukan isi kepala kita menjadi sebuah cerita. Tentunya cerita yang kocak. Dikoneksi cerita acak. Kita sambut the one and only Kain Sutra.

0: Selamat pagi Kain Sutra.
1: Kain Sutra sehat hari ini?
2: Lapar.
0: Kain Sutra katanya udah bisa ranjang nih.
2: Enggak usah dibahas lagi. Itu udah segmen kapan tahu. Aduh.
0: Iya.
2: Tapi saya touring lagi nih.
1: Kain Sutra kan sekarang domisili Pangandaran.
2: Jambi.
3: Ini muda kan di sana.
2: Ada. Bodo amat.
0: Kain Sutra katanya ini berantem gara-gara motor.
2: Enggak. Justru saya berantem itu bukan gara-gara motor, Pak.
0: Oh, gara-gara jam tangan ya?
2: Bukan, tapi gara-gara pengen makan burger.
1: Gitu.
0: Tinggal jadi kecil laksu di mana aja.
2: Iya, makanya. Makanya di Kocak kali ini kita akan menceritakan tentang orang yang sering nyari makan yang unik di sekitaran Jakarta.
0: Oke lah, langsung kita gas.
2: Awalnya orang ini mencoba mendatangi salah satu resto yang selalu muncul lewat FYP sosial medianya dia. Dan ternyata setelah dicari-cari, ternyata tempat makanan itu adalah
0: warung di Gang Doli.
1: Ah, dipajang tuh semuanya.
0: Gang Doli sekarang udah bersih.
2: Udah ada.
0: Ada, udah rapi.
1: Udah bersih.
0: Itu waktu.
1: Tadinya ada apa di situ, Bang?
0: Tadinya kan kotor banyak sampah, tempat sampah. Sekarang udah bersih.
2: Buang sampah sembarangan.
0: Iya, buang sampah sembarangan.
1: Makanya
3: buang sampah. Ibu-ibu ya banyak di situ ya?
0: Bu Risma tuh lagi bersihin.
1: Oh, Bu Risma.
0: Itu pas lagi Bu Risma tuh dibersihin tuh.
1: Ibu-ibu tapi Bu Risma ya?
2: Namanya Bu Risma.
1: Oh, semua nama Bu Risma, Risma gitu.
2: Rismawati, Rismawan.
3: Oh, Risma 1, Risma 2.
1: Oke, terus udah gitu lanjut
0: makan ya. Apa tadi gue bilang? Warung?
3: Itu lupa sendiri.
2: Itu gang.
0: Warung di gang Doli. Iya. Sebuah gang yang suasananya sangat nyaman, sangat adem, tentrem. Karena penduduk di daerah sana pun semuanya cakep-cakep tuh. Karena bahagia.
3: Jauh, ayu-ayu.
0: Ayu tenang gitu ya. Di sana terdapat beberapa tenan-tenan makanan yang sangat menggoda. Dengan konsep di sana itu, kalau makan di warung di seputar atau Gang Doli itu harus dipangku. Makanya ada filmnya tuh.
3: Oh iya.
0: Film pangku yang Fedi Nuril. Jadi makannya harus dipangku. Harus dipangku. Kagak. Bukan film setan, bukan film horor. Bukan.
3: Film ini.
0: Iya.
1: Oh gitu.
0: Iya. Jadi sana konsepnya makan harus dipangku. Nah, menu makanan di sana adalah makanan-makanan contohnya
3: pembangkit listrik,
0: tenaga urat.
1: Pembangkit tenaga urat.
3: Iya.
0: Oh, ada uratnya nih.
3: Ada.
2: Baso.
0: Iya, baso. Urat.
3: Beneran urat beneran.
0: Gak mau disambuin.
3: Udah dibantuin,
0: gak mau dia.
3: Gak, tapi kan maksudnya pembangkit listrik tenaga urat tuh yang pakai sepeda gitu loh.
0: Otot.
3: Kita goes,
0: ototnya
3: kan berurat-urat kan, karena capek gitu. Ya, ini keluar nih dari jalur kayaknya nih. Gimana ya? Iya, dan akhirnya setelah dia mencoba mencari makanan kesana kesini, ternyata makanannya kurang menarik gitu.
0: Kenapa, bau apa gimana nih?
3: Kayak nggak selera aja, nggak selera. Dan
0: bau yang kurang sedap apa gimana mungkin?
3: Ya dari looksnya sih udah nggak enak. Dan akhirnya dia coba keluar dari situ dan akhirnya dia nemuin tempat yang menarik banget. Dan tempat itu adalah
1: Festival Burger Dunia. Di Cilok Sudirman.
0: Ada apa sih di sana emangnya?
1: Di sana itu ada kita.
0: Oh iya dong.
3: Iya betul.
0: Iya dong.
1: Ada Ali Taher.
3: Yes.
1: Dan acara ini akan berlangsung dari tanggal 5 sampai 7 Juni 2026.
0: Wih, rekomen nih.
1: Pas banget. Kalau gitu saya izin pamit sekarang, saya mau langsung meluncur. Assalamualaikum.
0: Kok bisa begitu?
3: Langsung.
0: Lagu gimana? Lagu gimana nih?
3: Udah dikejar nih.
1: Iya, bukti.
0: Lagu gimana?
1: Kamu lanjutin aja Kocak. Aku kan udah pamit tadi barusan.
3: Iya.
0: Gitu doang.
1: Sampai assalamualaikum. Kebetulan saya mau langsung meluncur ke sana. Aku bilang gitu kan, aku kasih info.
0: Aku ikut dong.
1: Kamu mau ikut?
0: Ikut dong.
1: Ya ayo kalau gitu puterin aja lagu yang banyak banget.
4: Suara. Isi Suara.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan ceki SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @kumas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: Eh, ini namanya suara seru, Mbak.
1: Hmm, apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
0: Yeay, makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
1: Ayo, sekarang minta tolong dengerin lagi. Masa siapa?

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Hei, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.

0: Pakai apa kita kesini
1: helikopter
0: dulu?
1: Helikopter gitu ya kan.
0: Ada tadi waktunya cuma kayak 5 menit 10 menit ya.
1: Enggak.
0: Tiba-tiba udah sampai sini aja loh.
1: Ada tadi 2 jam apa?
0: Emang ya.
1: Kan kantor kita mah di pusat
0: teleporter
1: kota.
0: Kita nih tiba-tiba ada di sini ya. By the way, kita sekarang udah ada di Cilek Sudirman.
1: Betul. Jadi kita siarannya bakal live dari Cilek Sudirman. Kenapa? Karena kita lagi
0: siap-siap.
1: Dalam rangka siap-siap.
0: Betul.
1: Kita lagi dalam rangka siap-siap. Oke.
0: Nanti jam 11
1: bagus. Apa tuh?
0: Udah dibuka buat umum.
1: Iya.

0: info kan beberapa hari yang lalu ya sahabat. Kalau mulai hari ini sampai tanggal 7 Juni itu kan ada Festival Burger Dunia 2026. Ini festival yang menjadi pembicaraan orang banyak.
1: Festival kuliner kan maksudnya? Iya,
0: orang-orang di negara lain sampai ke kutub utara membahas tentang festival burger ini.
1: Jangan ngadi-ngadi.
0: Bener gak percaya.
1: Ya sekali lagi kita Iswara berkolaborasi sama Aldi Taher di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher. Karena di sini kita bisa menikmati beragam kuliner, di mana kita juga bisa nongkrong bareng sama penyiar-penyiar Iswara.
0: Betul.
1: Hari ini hari Jumat, udah ada gue sama Gina, ya, udah langsung live broadcast dari Cilex sama Aldi Taher juga nanti kita bakal kalau ada kita todong langsung ya.
0: Ada masa yang punya acara nggak?
1: Harus
0: ada.
1: Dong. Hari ini masih jam 5 sampai jam 7 nanti ada Jill dan juga Reza.
0: Iya betul, pokoknya ini acaranya 3 hari sahabat Suara, tenang aja. Kalau gak bisa datang tanggal 5,
1: besok boleh.
0: Datang besok boleh, kalau besok itu ada podcast bareng Beril sama Adit Insomnia di jam 5 sore
1: yes.
0: Ya kan? Terus juga bakal ada foto booth buat kamu yang mau mengabadikan momen gitu. Jadi kayak konsepnya tuh kayak ala-ala lagi siaran radio gitu.
1: Bener, ya kan? Hari Minggunya, ya sekalian CFD-nya nih sahabat Suara. Bareng semua penyiar yang akan nongkrong bareng sama Aldi Taher juga tentunya. Mulai dari jam 9 pagi sampai selesai. Kita juga akan pre-love barang-barang dari penyiar dan juga krunya Iswara.
0: Ada-ada loh barang aku banyak, percaya apa kata Gina.
1: Celana aku ada yang masih baru loh itu. Masih ada price tag-nya.
0: Celana tapi sempak, ada yang mau beli gak?
1: Salah, kenapa jadi sempak? Boxer. Iya.
0: Ya udah pokoknya nanti sahabat Suara mungkin yang kerjanya atau kantornya di kawasan Sudirman
1: bener,
0: bisa
1: bener.
0: Jalan kaki nih ke sini.
1: Kalian lunch ya?
0: Iya, atau mungkin emang spesial mau datang aja, kita ada loh. Di sini loh.
1: Betul.
0: Iya kan mau ketemu sama kita, kali mau foto bareng, ada yang mau foto enggak sih sama kita ya?
1: Ada. Tapi enggak boleh.
0: Kenapa?
1: Karena kita belum mandi.
0: Lah, kita memang enggak pernah mandi kalau siaran, ya kan?
1: Boleh, silakan. Yuk. Kita seru-seruan bareng, langsung datang aja makan burger bareng, bersenang-senang di Iswara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher di Cilak Sudirman. Kita tunggu ya.
2: Belum selesai, jangan pindah radio dulu ya. Iswara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher akan balik lagi.
3: Yang terbaru,
2: terabsurd,
3: dan terseru
2: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.

0: pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Nyari yang seru di pagi hari.
3: Dengerin suara seru cuma di Iswara.

0: teman. Itulah Expandable Burger Dunia by Aldi Taher. Lanjut lagi.
1: Suara Jakarta, suara seru, suara warga Indonesia. Mau ngomong apa ya tadi? Suara seru barengan Kinos Gina masih live dari Cilek Sudirman.
2: Ya, kita lagi ada di Festival Burger Dunia 2026. Ini bersama kakak Aldi Taher ya, tapi kakak Aldi Tahernya masih muter-muter di dalam.
1: Nanti lagi kita menjamu loh, lagi menjamu Bapak Menteri loh.
2: Oh, Bapak Menteri dikasih jamu apa? Kunyit?
1: Salah, menjamu tuh apa ya? Menservis.
2: Pak Menteri di servis sama Aldi Taher.
1: Pak Menteri servis.
2: Wow.
1: Sama Aldi Taher di smash.
2: Wow. Gimana sih? By the way, ngomong-ngomong, ini kan kita lagi ada di Festival Burger Dunia.
1: Betul.
2: Ya kan? Kamu tahu nggak kenapa namanya itu hamburger? Hamburger.
1: Oh, why? Karena ini Festival Burger. Ya. Banyak burger yang kita kenal. Salah satunya adalah hamburger.
2: Hamburger mah emang namanya, nama kan kita singkat doang jadi burger, tapi kan nama aslinya kan hamburger.
1: Nah, kenapa disebut hamburger? Iya. Itu pertanyaannya kan?
2: Iya, itu kenapa?
1: Banyak yang bilang stereotipnya hamburger ini adalah sesuatu yang tidak halal.
2: Kenapa begitu?
1: Ya katanya ada yang bilang ham itu daging sapi pendek.
2: Oh,
1: sapi kaki pendek. Ada yang bilang begitu.
2: Pendek.
1: Ya kan?
2: Babi maksudnya?
1: Aduh. Babinya
2: banget.
1: Jangan lihat saya dong.
2: Jelas banget itu.
1: Babinya kenapa lihat saya?
2: Ya
1: konon katanya begitu.
2: Ya.
1: Tapi ternyata enggak gitu ya katanya.
2: Enggak, karena kenyataannya ada orang nih, ya kan? Lagi jalan-jalan, ngelihat makanan, bentuknya roti, isi daging. Terus dia langsung kayak hamburger.
1: Itu
2: jadi akhirnya kasih nama hamburger gitu.
1: Itu bukan ham.
2: Oh, beda lagi.
1: Iya, jadi kenapa dikasih tahu kenapa dikasih nama hamburger?
2: Nah.
1: Karena ini diperuntukkan untuk semua kalangan masyarakat dan juga manusia.
2: Maksudnya apa?
1: Karena ham ini kepanjangannya adalah hak asasi manusia burger.
2: Jadi memang sejatinya manusia itu punya hak untuk makan burger. Wow,
1: Bab.
2: Yang luar biasa.
1: Coba kan kamu yang nanya tadi awal, sebenarnya kenapa dikasih nama hamburger?
2: Jadi nih ya, yang ini benar sahabat suara.
1: Serius,
2: beneran. Jadi nama ini itu berasal dari kota Hamburg.
1: Hamburg.
2: Hamburg. Hamburg, iya. Nah itu tempat asal steak dagang, abis itu dibawa nih

0: si Aldi itu. Bahkan kita bisa, kalau nggak salah, bisa selonjoran di atas burgernya.
1: Iya, bisa senderan sambil leye-leye. Dikira bantal senderan kali ya.
0: Tapi ini ada fun fact. Serius, aku nggak bohong ini.
1: Apa tuh?
0: Ada burger terbesar di dunia. Jadi ini ada rekor burger terbesar di dunia. Ini diakui secara resmi loh. Katanya beratnya lebih dari 1164 kg.
1: Wah,
0: bayangkan.
1: Lah itu makannya gimana itu?
0: Itu satu sapi gelondongan itu dagingnya. Terus udah gitu, burger raksasa itu dibuatnya tanggal 9 Juli 2017 baru.
1: Itu makannya gimana ya?
0: Coba
1: atau
0: di...
1: mungkin dimakan bareng-bareng kali
0: bisa,
1: ya.
0: Di daerah mana coba? Apa namanya? Daerah apa?
1: Di daerah Jerman.
0: Apa namanya?
1: Niederbayern.
0: Yang benar sebutnya.
1: Niederbayern.
0: Emang nyebutnya begitu?
1: Emang harus gimana?
0: Iya, oke. Okay. Terus dibuat sama sekelompok sekelompok orang apa itu namanya itu?
1: Dipimpin oleh Wolfgang Lieb dan rekan-rekannya dengan diameter mencapai 1,8 meter.
0: Bayang. Nah itu, jadi burger terbesar di dunia saat ini yang diakui ya itu dia tadi tuh. Yang dibuat tanggal 9 Juli 2017. Nah bahkan si burger itu ada peringatannya.
1: Ada
0: hari burger sedunia itu diperingatkan setiap tanggal 28 Mei.
1: Udah seminggu yang lalu dong berarti?
0: Iya, si Aldi mah telat berarti bikin acaranya. Kata gue mah harusnya 28 Mei.
1: Tapi gak apa-apa. Yang penting kan ada niatan untuk mengapresiasi hari burger sedunia itu. Walaupun udah lewat ya. Mungkin kemarin-kemarin Bapak Aldi lagi sibuk atau mungkin gak dapet tempat gitu.
0: Iya, kayak orang kan kalau ulang tahun juga tanggalnya tanggal berapa, perayaannya tanggal
1: masalah.
0: Berapa gitu kan. Iya.
1: Tapi kalau sekarang, tenang aja sahabat suara ya. Ada festival burger dunia yang lagi diselenggarakan di Cilek Sudirman nih. Literally sekarang tempat di mana gua sama Gina lagi siaran live suara seru pagi hari ini. Yuk, ya. Makanya yang deket, yang jauh juga nggak apa-apa juga sih ya.
0: Boleh,
1: yang jauh, yang deket, merapat karena acara ini udah dibuka untuk umum dari jam 11 nanti. Gas.
2: Festival Burger Dunia, Bay Aldi Taher akan balik lagi.
0: Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
1: Dengerin aja suara seru di Iswara.

0: Cilek Sudirman karena kita lagi menghadiri Festival Burger Dunia 2026.
1: Betul banget, yuk makanya sahabat suara, dimanapun kamu berada, lagi ngapain pun kamu atau belum punya rencana weekend ini mau kemana, langsung cus gas datang ke Cilek Sudirman.
0: Iya. Ya,
1: untuk nyicipin berbagai macam jenis burger dan juga ada tenan-tenan makanan lainnya.
0: Ih, macam-macam banget burgernya. Ini kalau sekarang kalau kita bisa memberikan laporan pandangan mata ya.
1: Anjay.
0: Ini kalau nggak salah sekarang di dalam itu lagi ada ruangan kan memang di dalam sini ya. Kan ruangannya ber-AC kok kita nggak dikasih yang pakai AC.
1: Iya, jadi tenan-tenannya itu ada yang di indoor, ada yang outdoor.
0: Oh.
1: Ya kan? Nanti kita masuk ke dalam.
0: Nanti kita masuk ke dalam. Tapi sekarang di dalam itu menurut laporan pandangan mata lagi ada sambutan dari Bapak Menteri Ekonomi Kreatif.
1: Iya, sedangkan kita kan harus live juga. Takutnya kalau di dalam kita mengganggu.
0: Mengganggu? Maksudnya berisik suara gue ganggu?
1: Memang.
0: Hah? Gimana?
1: Memang.
0: Sana arahnya.
1: Baru sadar.
0: Lah emang iya, kalau itu udah tahu lama. Nah ini, jadi kita mau kasih tahu ada macam-macam banget jenis burger yang ada di sini dari mulai Aldi's Burger
1: ini
0: yang punya.
1: Ini kebetulan tadi di TikTok ada yang nanya, emang ada burger apa aja sih? Nah, dengerin.
0: Ini dengerin baik-baik, yang pasti burger tuan rumahnya ya kan, Aldi's Burger.
1: Yes.
0: Terus ada burger Bangor.
1: Ini punyanya Densu, bukannya dia brand ambasadornya.
0: Oh, dia brand ambasador.
1: Burger Bangor.
0: Kita enggak jadi brand ambasador burger sih, Mas.
1: Kan kita enggak makan, enggak cocok makan burger. Lidah kita mah cocoknya makan pete sama nasi tutuk oncom.
0: Iya, enak banget tuh. Sama jukut-jukut. Aduh, enak. Ada lagi Burger Garage. Ada Biggie's Barbecue.
1: Widi.
0: Ada The Buffalo.
1: Kamu ingat enggak The Buffalo? Yang kita nge-vlog itu.
0: Enak gitu ya.
1: Iya, yang ada di jalan.
0: Di apa deh? Aduh apa coba kasih Ciragil bukan
1: dekat
0: Ciragil.
1: Dekat PTIK.
0: Cipaganti. Ciranjang bukan.
1: Dekat PTIK.
0: Aduh. Cikajang.
1: Betul.
0: Terus ada lagi.
1: The Good Burger.
0: Iya.
1: Ada Munch Club. Ada Budi Boys Burger.
0: Munch
1: dan juga
0: apa?
1: NGL.
0: NGL.
1: Ya, burger juga.
0: NGL tuh NG-nya kan bisa Nikta Gina.
1: NGL berarti Nikta Gina loh.
0: Ya itu bisa. Itu bisa.
1: Jadi totalnya kalau tenan burger di Festival Burger Dunia ini ada 9 tenan. 9 tenan burger.
0: Tapi kalau misalnya kamu gitu ya merasa kayak kok burger doang sih yang ada di sana, tenang, enggak cuman burger di sini.
1: Yes.
0: Di sini ada selain burger ada hotdog. Ada burger.
1: Tapi hotdog sama burger tuh enggak bisa disamain loh.
0: Tapi kan mereka setipe sebenarnya.
1: Setipe
0: saudara.
1: Sama-sama beda dong.
0: Satu bapak beda ibu mereka.
1: Aduh, kalau burger kan isinya patty.
0: Iya patty.
1: Kalau burger isinya patty, daging yang sudah dicincang. Kalau burger isinya harus sosis.
0: Nih.
1: Udah gitu bentuknya panjang rotinya.
0: Iya, itu dia.
1: Eh kalau hotdog isinya sosis. Kalau burger isinya patty.
0: Nah kalau kayak Indra, orang-orang Pamulang sono. Dia mie patty pera ya isinya. Bisa nyanyi. Yang saja.
1: Jadi di sini ada Aldi's Hotdog. Ya selain burger ya, ini ada tenan-tenan selain burger. Ada Aldi's Hot Dog, ada Domino's Pizza, tahu dong Domino's.
0: Iya.
1: Ada ayam goreng basahnya Aldi's.
0: Ini baru loh, katanya ini juga.
1: Oh baru, udah lama dulu.
0: Emang iya?
1: Ayam goreng basah Aldi's.
0: Ayam goreng basahnya Aldi's bukannya baru ya? Produk baru itu.
1: Oh bukannya
0: itu.
1: Sebelum burger ya?
0: Sebelum burger dia jualannya mie ayam.
1: Oh iya.
0: Mie ayam. Kenapa gue jadi apal banget keluarga gue sama Aldi Tahir.
1: Ada ayam goreng basah Aldi's, ada maca-maca. Ada Feel Matcha, itu dua yang berbeda ya. Matcha-matcha sama Feel Matcha itu dua tenan yang berbeda. Ada Little House Baked Goods.
0: Gimana Little
1: House Baked Goods?
0: Kelahiran London ya bang?
1: Yoi.
0: Kalau orang Indonesia mah little, bilangnya.
1: The Coffee Room, oh ada kopi juga berarti cuy.
0: Ada kopi, yes.
1: Ada kopi payu dan juga ada shoe.
0: Iya.
1: Shoe dessert.
0: Shoe dessert. Ini mah tenan-tenannya udah cakep banget. Kalau gak kesini kata aku mah rugi banget deh, beneran. Mumpung lagi ada festivalnya, seru-seruan bisa ketemu sama penyiar-penyiar suara juga gitu ya.
1: Gak bisa ketemu kita dong.
0: Kenapa?
1: Lah kita jam 11 udahan.
0: Ya makanya datangnya sekarang. Mungkin kalau abis
1: gak bisa, jam 11 kan baru open publik.
0: Oh iya ya. Ya udah kalau gitu gak ketemu sama kita, mungkin bisa ketemu sama Pak Menteri kali. Pak Menteri sampai sore di sini. Hari Minggu nanti ketemu kan semua penyiar kumpul di sini. Kita kan mau jualan Prilo. Gitu. Datang Indra, puterin lagu tolong bang.
1: Jangan kemana-mana, tetap seru-seru.
2: Belum selesai, jangan pindah radio dulu ya. Isuara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher akan balik lagi.
3: Yang baru di Isuara.

Taher. Lanjut lagi. Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih bersama Kinos Gina di suara seru yang lagi live dari Cilaks Sudirman.

0: Tapi ini kan mumpung hari Jumat ya. Biasanya kita suka info-info nih sama sahabat suara, ada event apa aja sih nih? By the way, anyway, busway, waterway.
1: Banyak nih, weekend ini lagi banyak nih.
0: Weekend ini banyak banget. Ada EXO.
1: Nih aku masih percaya gak percaya beneran EXO. Kok gue gak denger infonya dari kemarin?
0: Coba sahabat suara, beneran gak sih ada EXO? Dulu anak kita tuh doyan
1: EXO banget.
0: EXO Canyol.
1: Apa nama fansnya?
0: Canyol, dia suka
1: sama Canyol. Bukan, nama fansnya EXO?

0: paling aku incer di weekend ini ya. Masih dari seputaran GBK ya. Ya. Itu masih ada acaranya Indonesia Open yang masih jalan sampai hari Minggu nanti.
1: Masih aja bulu tangkis.
0: Badminton.
1: Bulu tangkis.
0: Si badminton ini kan keliling dunia. Mulai dari Eropa, misalnya Perancis, udah itu ke Denmark, abis itu ke Belgia. Udah gitu turun ke Asia, mulai dari ke India, ke Thailand, ke Cina, Jepang, Malaysia, Singapura, sampai terakhir tuh biasanya emang Indonesia.
1: Akhirnya di Indonesia.
0: Acara yang open-open ya.
1: Yang open-open.
0: Open-open, abis itu ntar master gitu.
1: Oh, iya. Besok kan kalau gak salah kamu mau nonton katanya ya?
0: Kalau peserta Indonesia masih banyak ya. Mudah-mudahan masih banyak.
1: Emang peserta Indonesia udah pada kalah?
0: Udah banyak yang berguguran. Sekarang itu masih tersisa ada Jojo. Masih ada Putri KW. Christine Hakim.
1: Aduh, Christine Hakim. Main film. Kenapa dia tiba-tiba jadi
0: bulu tangkis?
1: Terus?
0: Jonathan Christie alias Jojo, ada Putri KW. Terus ada The Little Minions. Ada The Joaquin Little sama Minions. Indra ya. Ya kan Indra kan? Joaquin sama Indra bener. Iya. Fajar Alfian dari awal udah gugur. Masih ada Sabar sama Reza. Masih ada ganda putrinya tapi ketemu hari ini. Ganda putri ketemu ganda putri, sayang banget ya.
1: Eh kemarin by the way, Jojo sama siapa itu? Yang menang siapa?
0: Jojo, makanya Jojo lolos. Awi tumbang sama Jojo.
1: Ya kan senior, udahlah gak apa-apa kasih ke senior.
0: Tapi yang lagi berjaya di Indonesia Open sekarang itu ya dari itu? Timnya Indonesia adalah tim ganda putrinya Nul. Tiga tim lolos loh, jarang-jarang loh.
1: Keren, luar
0: biasanya
1: biasa.
0: Tuh, biasanya ganda putra gitu yang banyak lolosnya. Kali ini ganda putrinya banyak yang lolos, alhamdulillah.
1: Berarti bagus, dana latihan emang dipakai buat latihan. Bukan dipakai untuk dana yang lain. Nah berikutnya,
0: Bab.
1: Itu dia. Berikutnya, mungkin yang mau tahu info-info selain di daerah seputaran Senayan dan Sudirman.
0: Ada,
1: ya kan?
0: Ada EXO, ada Indonesia Open,
1: ada
0: apalagi?
1: Indonesia Open, terus mungkin kalau yang suka sama kegiatan-kegiatan outdoor, nanti sampai tanggal 7 juga bakal ada Indonesia Outdoor Festival di JCC Senayan.
0: Waduh.
1: Terus di tim juga ada event, di Taman Ismail Marzuki ada. Look, ada Reza ya? Ada Raisa ya? Wah, kacang mahal. Buluk?
0: Emang iya, Nul?
1: Ada Raisa kan di Taman Ismail Marzuki?
0: Ada Raisa di Jakarta Future Festival. Ya, di Taman Ismail Marzuki sampai tanggal 7.
1: Terus?
0: Terus ada siapa lagi? Bentar.
1: Ada lagi.
0: Pecinta kuliner.
1: Iya.
0: Di mana lagi ya? Ada apa lagi ya?
1: Apalagi ya? Ada Raisa lah pokoknya. Nanti kalau misalnya tempatnya di mana bisa googling ya.
0: Oh, di Grand Indonesia ada pameran yang Malaysia itu.
1: Gandaria City. Tapi kalau kata aku mah event yang paling keren itu ada festival burger dunia ini sih. Karena kan ada kita-kita di sini.
0: Ya itu dia, makanya aku mau ngomong. Kalau misalnya kamu main-main ke GBK emang seru banget. Tapi di sana tuh lagi banyak acara. Takutnya di sana crowded banget. Mendingan kamu melipir dikit dari area GBK. Melipir sedikit aja. Masih daerah Sudirman ada Cilaks nih.
1: Iya.
0: Di sini ada festival burger dunia.
1: Kita di sini dari tanggal 5 sampai tanggal 7 dan open for publicnya itu hari ini mungkin jam 11, oke? Okay? Dan bahkan kitnya itu hari ini

0: 89.7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teteh? Teteh siapa?
3: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, Ti Jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Ti Jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ti Jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Ti Jus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada Ti Jus lemon, Ti Jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ti Jus.
5: Bang, es teh cekek 3.
6: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh, Jus bang.
7: Ti Jus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Ti Jusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Ti Jus.
8: Dari Winsport. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
8: Iswara, suara warga Indonesia.

0: jam sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya. Ayo lah Pak, cepetan.
0: Ih, itu pakai dulu celananya.
2: Live broadcast dari Cilex Sudirman. Iswara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher. Lanjut lagi.
0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih di suara seru barengan Kinos Gina yang live dari Cilak Sudirman.
1: By the way, kita juga live di TikToknya Iswara di iswara.network.
0: Betul.
1: Tadi kalau mungkin yang mantengin TikTok kita ngeliat tuh tadi Aldi sempat masuk ke sini ya.
0: Asik. Dipancing tadi sama ibu. Tapi gimana tadi mancingnya?
1: Aldi.
0: Bukan. Apa? Lagu apa tadi?
1: Bang Ocip datang. Prek prek prek prek prek prek.
0: Dia lagi nyanyi.
1: Gitu.
0: Stand by me.
1: Si Oasis banget anaknya tuh, ya kan? Nanti kita juga bakal ngobrol sih.
0: Kebetulan insyaallah
1: tadinya masih sibuk di dalam. Tadi baru peresmian pembukaan.
0: Masih ada tamu ya.
1: Iya, Festival Burger Dunia ini. Terus abis itu apa gitu?
0: Apaan? Apaan? Jadi sekalian kita mau kasih informasi juga ya.
1: Gimana?
0: Saat ini kondisinya seperti apa sih di Cilak Sudirman? Jadi sampai jam 11 ini mungkin tempat ini akan dipenuhi atau akan banyak sekali teman-teman dari media.
1: Undangan-undangan.
0: Betul, undangan-undangan ya. Sampai jam 11.
1: Betul.
0: Nah, begitu udah jam 11 itu udah dibuka untuk umum atau publik. Jadi semua boleh datang, semua boleh seru-seruan di sini.
1: Betul, ya? Karena tempat ini milik Allah.
0: Betul.
1: Sahabat suara, jadi boleh didatengin sama siapa aja. Dan pas banget jam 11 dibuka untuk umum, itu kan waktunya mendekati makan siang. Mungkin yang cowok-cowok sebelum Jumatan mau mampir dulu ke sini. Atau mungkin yang cewek-cewek lagi istirahat jam makan siang bisa mampir ke Cilak Sudirman ini. Ya kan, kita kasih tahu lagi.
0: Iya,
1: ada
0: kita
1: banyak banget tenan-tenan yang ada di sini. Kalau burgernya
0: ada 9 tenan burger, betul. Ada apa aja, Nul?
1: 9 macam burger yang ada di sini.
0: Yang pertama ada Aldis yang pertama ada Aldis Burger. Pasti dong tuan rumah ya. Ada Burger Bangor, ada Burger Garage, ada Biggie's Barbecue, ada The Buffalo, ada The Buffalo, ada The Good Burger, ada Munch Club, ada Buddy Boys Burger dan ada NGL.
1: Kita gino.
0: Salah.
1: Munch Club apa Munch Club ya bilangnya ya?
0: Ya itulah pokoknya lah.
1: Iya, tapi
0: itu burger semua tuh, itu burger semua.
1: Tapi di sini walaupun namanya Festival Burger Dunia, ada juga tenan-tenan yang bukan burger. Contohnya itu kayak Aldi's Hot Dog, Domino's Pizza, ayam goreng basah Aldi's tuh punyanya kakak Aldi juga ya.
0: Yes.
1: Ada Maca-Maca, Feel Maca, Little House Baked Goods, terus ada The Coffee Room, kopi
0: Payu. Payu.
1: Kopi
0: Payu.
1: Kopi
0: Payu. Kalau bahasa Sunda Payu itu laku.
1: Laku.
0: Payu itu laku.
1: Kopi Payu. Kopi Payu.
0: Ya. Mana sih yang ini?
1: Iya.
0: Kopi Palalu.
1: WSAU.
0: Sebel banget baca Payu aja lama banget. Kopi Payu susah banget sih.
1: Gue mau baca Piau. Piau. Bukan, salah.
0: Sama ada Shoe Dessert.
1: Shoe Dessert, bukan SHU ya. Shoe Dessert.
0: Jadi sahabat suara, gak bosan-bosan kita ngajakin kamu datang langsung ke Cilak Sudirman di acaranya Festival Burger Dunia.
1: Lampu Indra.
0: Langsung bilang.

0: Pak, mau turun di mana?
1: Cilaks, Pak, mau nonton ini, Pak, festival burger dunia, Pak.
2: Oi, benar.
3: Selamat datang. Bapak-bapak, kakak-kakak yang ganteng-ganteng dan masa depan cerah semuanya dan wajahnya ya.
2: Bisa dibilang ini udah pengusaha sukses belum?
1: Pengusaha kelas kakap ini.
3: Pengusaha kelas kakap.
1: Obat naga ini.
2: Apa ya? Giling gue ya, kalau dari muka-mukanya yang dibawa ke sini cuma salah satu usaha milik mereka. Gue yakin mereka punya usaha-usaha yang lain di sana.
3: Tah.
2: Iya kan?
3: Iya kan?
2: Tapi pasangan cuma satu kan? Pasangan satu atau lebih?
3: Ada yang...
2: Satu langsung.
3: Atau ada yang belum berpasangan?
2: Udah.
3: Semuanya udah berpasangan semua ya.
1: Ini mau ngomongin burger apa mau ngomongin rumah?
2: Iya, sabar.
1: Benar-benar suami istri ya.
2: Sabar.
3: Kita kan harus tanya sebenarnya satu persatu namanya siapa.
2: Iya, betul.
3: Terus abis itu, mic kagak ada, mic.
2: Itu ada.
3: Oh ada, oke. Ya maaf ya, saya kan ada.
2: Yang paling kiri namanya siapa, Mas?
3: Mas siapa?
2: Ah, nyala gak, Pak? Ini Bapak Aldi. Cocok juga jadi kru ya?
1: Memang saya kru, Pak.
3: Cek sound.
2: Ah, oke. Okay. Makasih ya, Pak. Enggak, itu ada di kursi, Pak. Udah disiapin, Pak.
3: Halo. Silakan, Mas. Siapa, Mas?
2: Ada siapa, Mas?
4: Nama saya Ikna. Saya dari The Good Mess.
3: Siapa namanya, Mas?
4: Ikrarna. Ikna.
3: Ikna.
4: Ya.
3: Ikna.
2: Ya. Oh, Ikna. Dari?
4: Dari The Good Mess.
3: The Good Mess.
2: Okay. Berarti... burger juga, oke.
3: Okay. Namanya kemudian, Ikna. Kalau aku banyak orang
2: Ikna. Iya.
3: Bukan, itu kame si Aldi emang bener-bener ya.
2: Ini mau lanjut gak nih? Mau lanjut gak nih?
5: Setiap
2: astagfirullahaladzim, bikin emosi aja.
3: Iya, Pak Aldi.
2: Udah, siap.
3: Pak Aldi suami saya emosian loh. Iya, nanti dia terbalikin meja loh ntar di sini.
2: Lanjut, ya kan? Pak ada siapa, Pak?
3: Dengan Mas siapa?
6: Halo. Saya Azri dari Biggie's Barbecue.
3: Azri, ini Biggie's Barbecue.
2: Bahasanya barbecue ya?
6: Ya.
2: Biggie's Barbecue.
3: Oh, Biggie's Barbecue.
2: Iya, berarti burger juga.
3: Burger.
2: Oke.
3: Lanjut silakan. Mas siapa?
7: Halo. Saya Roy dari Buddy Boys.
2: Burger juga. Oke.
3: Lanjut silakan, Mas, siapa namanya?
8: Oke, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan
8: saya Raihan dari ayam goreng basah Aldi Taher.
3: Raihan ya. Ayam goreng basah Aldi Taher.
1: Dari Warjon.
3: Warjon
2: apa?
1: Owner Warjon.
2: Ya tapi kan di sini nggak ada.
1: Ya kan semua brand milik Allah, Bang.
3: Iya, semua brand milik Allah. Ya bisa. Ini konon katanya salah satu brand keluaran terbaru dari seorang kakak Aldi Taher ya.
2: Betul.
3: Ya, gak pusing kerja sama Aldi Taher.
2: Kenapa?
3: Gak pusing kerja sama Aldi Taher.
1: Pusing dong.
2: Pusing.
1: Nanti gak pusing di surga.
2: Coba pengen nanya nih, apa sih alasan para entrepreneur muda dan sukses ini bergabung di acara festival burger dunia ini? Apa sih targetnya, apa goalsnya, dan apa alasannya mau bergabung di sini?
7: Untuk Buddy Boys, jujur ini besar pertama kita.
2: Oke.
7: Okay. Dan kita berharap ini juga bisa bawa awareness untuk branding kita. Karena kita brand yang lumayan masih awal lah. Kita baru mulai.
2: Emang udah berapa lama?
7: Baru setahun.
3: Baru satu tahun.
2: Ya, lumayan loh.
3: Luar biasa. Dan Buddy Boys ini ada kayak store offline-nya atau hanya...
2: Online.
7: Ya, jadi kita ada store offline dan online di wilayah PIK. Kita ada di PIK 1.
3: Di PIK 1. Dekatnya anak sepeda-sepeda.
2: Iya, nyewa motor listrik itu tuh.
7: Itu di Gulf Island, kita di PIK yang lamanya.
3: Oh, PIK yang lamanya.
7: Iya.
3: Yang di dekat, yang ada pagoda-pagodanya.
7: Lebih lama lagi.
2: Oh, pokoknya yang para pengusahanya old money ya. Asoy.
1: Pagoda permen ya.
3: Pagoda
2: pasti les.
3: Iya benar ada. Oke, nah kalau misalnya Mas Raihan. Gimana nih? Ini pengalaman kerjasama pertama dengan Aldi Taher?
8: Ya, kebetulan ini emang launching pertama kita nih, Kak.
3: Iya.
8: Jadi ini pertama kali kita launching. Insya Allah kita bakal ada store pertama juga di bulan ini.
2: Okay.
8: Nantinya bakal buka di daerah Senopati.
3: Senopati.
2: Berarti ini sesudah atau sebelum ada Aldi's Burger? Si ini ayam goreng
8: setelah Aldi's Burger.
2: Oh, berarti anak terbarunya Aldi Taher?
8: Anak usaha terbaru.
3: Tadi kita bilang begitu, Rizky.
2: Iya.
3: Oh, jadi nanti akan ada store offline-nya

0: Bloknya
1: dua-duanya rame tuh. Oh, dua-duanya rame tuh, krusial tuh posisinya tuh.
2: Tanya Instagramnya apa dong, Instagramnya?
0: Nama Instagramnya?
3: Instagram Biggis _ barbecue.
0: Bisa pesan online juga.
3: Bisa, ada di
0: Grab. Mahalini sama Rizky Febian bisa order online.
2: Bisa di Rolemos, bisa pesan online juga.
0: Bisa pesan online juga, oke, baik.
1: Pokok, lanjut.
0: Mas Igna.
1: Iya, Igna betul.
0: Dari The Good Mass. The Good
1: Mass ini udah berapa lama burger ya? Establishnya ini.
4: Kita The Good Mass itu 5 tahun so far.
0: 5 tahun? Udah lama juga ya?
1: Lumayan, lumayan. 2021.
0: Wow.
1: 2021. Wow.
0: Dan itu emang dari awal fokus bikinnya burger.
4: Iya, karena waktu itu kan lagi apa trennya burger. Sebenarnya pertama kali kita mulai buka PO itu di saya dari Semarang. Saya
0: dari Semarang.
4: Semarang.
0: Jadi awalnya The Good Mass ini berasal dari kota Semarang. Semarang.
4: Tapi terus, cuma open PO aja.
0: Ekspansi ke Jakarta.
4: Pertama di BSD.
1: Oh, pertama BSD.
0: Oh, di BSD. Dan awalnya itu hanya open PO. Berarti jualannya enggak selalu terus-terusan kalau open PO begitu.
4: Benar.
0: Oh, cuma tapi
4: kayak Selasa, Kamis, Sabtu waktu itu.
0: Tapi karena antusiasme meningkat, akhirnya jadi udah punya store sekarang untuk makan di
4: ada
0: tempat.
4: Ada di BSD sama di Jakarta Barat di Puri Kembangan.
1: Keren.
0: Yang di Semarangnya udah enggak ada.
4: Udah enggak.
0: Loh, itu namanya
2: apa tadi Karikna apa? Open BO. Wah, benar.
1: Open BO.
2: Banyak order.
1: Banyak order. Para. Jangan dipancing, Mbak. Si jangan dipancing, bisa kemana-mana nih.
0: Si Pak Aldi.
1: Satu lagi, monggo. Mas, dengan
0: silakan,
1: siapa, Mas?
0: Mas,
5: saya Aldo, Mas. Saya partnernya Mas Rehan juga nih di Ayam Goreng Basah.
0: Oh, partnernya Mas Rehan.
1: Iya, Ayam Goreng Basah.
0: Dari Ayam Goreng Basah. Mas Abdul.
5: Aldo.
0: Mas Aldo.
2: Aldo Taher.
0: Oh, Aldo. Oh, Aldi dan Aldo. Ini bersaudara ya kalian.
2: Kira-kira siapa lagi nih misteri guest yang akan duduk nih?
1: Gak usah kebanyakan. Nanti Bapak gak ngobrol loh sama Bapak.
2: Gak apa-apa, Mbak. Semua ngobrol milik
1: Allah.
2: Superbank, Superbank. Ayo duduk sini, Superbank. Biar besok masuk lagi sponsor.
1: Coba sekarang gue tanya sama lu, Pak. Ini pertama kali ide muncul bikin acara ini, event ini itu dari siapa? Apakah pure dari lu atau lu diajak kolaborasi?
2: Jujur ya, gue jawab.
1: Jujur, jujur.
2: Ini ide awalnya dari BU.
1: Butuh. Butuh uang.
2: Bismillah usaha.
0: Si Aldi.
2: Dari BU, saya sampaikan ke pihak Grab.
0: Iya.
2: Bismillah usaha ikhtiar. Alhamdulillah pihak Grab langsung suka dengan konsepnya karena ini kolaborasi.
0: Kolaborasi
2: antara aku, kamu dan kamu lagi, kamu.
0: Jadi ini
1: sirena. Gua bilang dari awal.
0: Iya.
1: Mendingan kalau mau chit-chat, talk show, ini orang gak usah diajak. Ngapain ngajak ngobrol dia sih?
0: Udah cakep-cakep tadi.
1: Ini cakep-cakep ini, yang di sini narasumbernya cakep-cakep kan?
2: Iya, tapi Bang, bener Bang. Saya ini kan penyintas kanker, Pak. Saya alhamdulillah sembuh dari kanker.
1: Masya Allah.
2: Karena silaturahmi.
0: Makanya jadi ini event ini sebenarnya
1: sebagai silaturahmi juga.
0: Itu poinnya. Silaturahmi.
2: Dengan silaturahmi rezeki terbuka lebar.
1: Iya.
2: Saya banyak belajar juga dari senior-senior ini.
0: Iya.
2: Dan mana ya Bang Rizal?
1: Iya.
2: Bang Rizal dari Aldis Burger.
1: Kan konteksnya kan festival burger nih, Pak. Iya. Bener gak sih kata netizen? Cikal bakalnya lu bikin event ini karena Aldis Burger ini banyak dapat komen-komen negatif dan juga cibiran nyinyiran dari para pemilik burger ini.
2: Bang,
1: burger apaan nih gitu?
2: Bang. Nanti enggak ada komen negatif, enggak ada cibiran di surga, Bang. Kalau di dunia mah bodo amat, yang penting kita enggak ngerugiin orang.
1: Iya,
2: dan kami adalah MBG, makan burger gua.
0: Tapi by the way, ini ada gosip-gosip yang beredar atau ini adalah sebuah kenyataan bahwa tenan-tenan yang di sini katanya gratis.
2: Tanya langsung, saya enggak mau
0: bluffing, enggak mau.
1: Emang gratis, Pak?
0: Beneran gratis.
1: Mas, oh.
0: Yang benar. Ya Allah, luar biasa.
1: Serius gratis? Setiap harinya sampai hari Minggu?
0: Gratis? Iya. Kok?
1: Sumpah kita baru tahu sih.
0: Jadi ini murni Aldi Taher kolaborasi sama Grab emang dalam upaya untuk Aldi dengerin apa?
2: Boleh ini ngomong. Satu orang lagi nih.
0: Oh, ada satu lagi.
2: Kita.
0: Oh, ada lagi.
2: Ya, salam. Wong kita galok.
1: Yuk,
2: saudara istri
1: teman
2: saya.
1: Media, teman media, yuk, yuk sini nih.
2: Teman media, yuk, yuk sini. Bangku.
1: Yuk, naik sini nih. Capek gua. Yuk, yang mau naik, siapa dah? Mau naik sini, naik dah.
0: Berasa kayak tambah kelar talk show kita. Nambah orang lagi ini.
2: Gua malu aja kali ya. Biar satu orang aja bisa duduk situ.
0: Gimana? Apa lagi?

0: ada lagi.
1: Astagfirullah.
0: Iya. Kita bingung bagi waktunya, Bang. Lu aja belum kita tanyain. Tanya lagi sama yang ini.
1: Coba. Ini tadi. Sebuah ide yang apa ya?
0: Ya, tapi lu makanya tujuannya apa? Apakah benar-benar emang mensupport UMKM?
1: Iya,
0: atau emang hanya untuk meningkatkan atau meningkatkan pembelian? Mah enggak, kalau emang benar-benar produknya dikasih secara gratis.
2: Iya. Kalau ngomong market, semua abang-abang kita ini beliau sudah punya market sendiri. Tapi poin yang saya mau sampaikan, silaturahmi.
3: Nah itu.
2: Antara seluruh pengusaha kuliner Indonesia.
3: Ya. Jadi, ya gitu aja, Bang.
1: Wow, nyangkut. Sabar-sabar, Rizky ya, sabar-sabar. Ya udah.
2: Bang. Wow. Ya, poin yang saya mau sampaikan, kita itu harus sering ya ngobrol antar pengusaha kuliner.
0: Sangat betul.
2: Dengan ngobrol satu rami muncul ide-ide baru.
1: Benar, berarti pengusaha-pengusaha kuliner walaupun yeah head to head sama Aldi's Burger, misalnya sama-sama burger, itu bukan menjadi kompetitor ya buat seorang Aldi Taher ya.
2: Bukan head to head, love to love.
1: Love to love.
3: Yes.
1: Istilah dan baru lah Grab, gitu.
2: Superbank sudah mensupport acara ini. Dan juga Cilax Sudirman, jangan lupa 567 datang ke Cilax Sudirman.
0: Betul loh.
2: Solid.
4: Belum selesai, jangan pindah radio dulu ya. Iswara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher akan balik lagi.
5: Bosen ya? Dengerin deh suara seru. Cuma di Iswara.

0: podcast dari Cilek Sudirman. Itwara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher. Lanjut lagi.
1: Monggo silakan.
2: Kalau dari Body Boys.
1: Body Boys, apa yang jadi unggulan nih menunya?
3: Untuk kita adalah Buddy's Burger kita. Itu versi kita untuk resep yang saya rasa sangat timeless, yang itu classic cheeseburger, dan ini versi kita sendiri.
2: Versi sama juga nih, masih ikut ngeracik sendiri juga, bikin sendiri ramuannya segala macam gitu ya?
3: Ya, jadi untuk daging sama sausnya semuanya diracik in-house. Okay. Dan Buddy Boy sebenarnya terinspirasi dari waktu kecil, bersyukur bisa diajak-ajak jalan-jalan sama orang tua.
2: Oke, keluar luar negeri gitu, ya. Nyobain burger-burger di sana.
3: Iya, jadi salah satu kenangan yang saya sangat ingat, sebenarnya bukan tepatnya, tapi itu? Makanan-makanannya.
2: Oh, nah yang teringat itu akhirnya direalisasikan, dibuatlah, emang suka sama burger awalnya masnya?
3: Iya, jadi setiap kali kita pergi coba makanan, pasti ada restoran burger, dan setiap kali setiap restoran burger, ada cheeseburger versinya sendiri gitu.
2: Iya.
3: Jadi itu yang dan kita coba-coba, oh rasa-rasanya kayak beda-beda semua. Jadi kita juga mau kasih lihat kita punya versi sendiri yang terinspirasi dari kenangan-kenangan kita waktu lagi jalan-jalan.
2: Oh manis, dari kenangan-kenangan masa kecil, walaupun namanya sama cheeseburger.
1: Cheeseburger, tapi
2: rasa cheeseburger itu bisa beda-beda di setiap resto masing-masing. Betul. Di setiap negara masing-masing gitu ya.
1: Okay. Kan? Pak Aldi, dari sekian banyak nih tenan-tenan burger di sini, apa yang membuat burger di Indonesia itu beda sama burger-burger ya lese yang udah punya nama brand-brand besar lah gitu. Apa yang membuat burger Indonesia ini terus masih established, terus masih berkembang, walaupun udah banyak yang berjualan burger ya, tapi mereka terus berkembang. Pasti mereka punya sesuatu ciri khasnya. Menurut lu apa yang spesial dari burger Indonesia? Termasuk Aldi's Burger ya?
4: Iya. Kalau menurut gua bro, semua burger tuh sama. Tapi yang membedakan adalah kuliner untuk mencari rezeki halal berkah, itu yang luar biasa pak. Contoh, sudah berapa tahun pak? 10 tahun.
1: Hampir 10 tahun.
4: 5 tahun.
1: Setahun.
4: Warjon? Warjon berapa cabang? 2 tahun. Teman Warjon? Ayam goreng basah baru launching, 25 cabang Warjon.
1: Wow.
4: Saya berminta, nah bang, saya baru usaha kuliner serius tuh di Aldi's Burger dan juga Aldi's Hot Dog, ayam goreng basah. Saya merasakan banget bang, suka dukanya, lika-likunya. Makanya saya respect banget nih dengan seluruh pelaku kuliner.
1: Mie ayam berarti gak serius lo ya?
4: Enggak. Bener-bener, dari manajemen, dari ya, timnya tuh gak serius.
1: Belum serius sekarang.
4: Makanya saya buat ini tuh karena respect dengan seluruh usaha kuliner Indonesia bang. Kalau bang tanya apa yang bedain, nilai perjuangannya bang.
1: Iya, karena lu udah merasakan langsung ya pak.
4: Betul.
1: Perjuangannya luar biasa. Ya.

0: 6-7 Juni 2006 datang ke Cilak Sudirman ya ada. Ini sebenarnya bukan burger aja, Pak. Itu IP aja. Gua running the wave. Ya biar di oke nama Grab, gua kasih nama Festival Burger. Sebenarnya ini Festival Pengusaha Kuliner Indonesia.
1: Oh, itu dong.
2: I love you, Mas Dion.
3: Keren.
1: Nah, ini Mas Dion sih.
0: Kan Indonesia juga.
3: Ini terakhir. Kalau biasanya dalam sebuah event festival atau bazar kayak gini, pastikan ada penawaran atau promo-promo spesial. Boleh silakan dari masing-masing tenan, dari ayam goreng basah, dari
1: ada promo apa hari ini?
3: Dari bijis, dari
1: kalau nggak ada promo nggak apa-apa, tinggal bilang aja nggak ada promo.
3: Nggak ada promo, kita mah pokoknya bayar sesuai.
1: Pokoknya kita mah cuan.
3: Nah, boleh silakan, ada promo nggak?
4: Untuk Body Voice hari ini ada Grab Dine Out Deals.
1: Ada apa?
4: Grab Dine Out Deals
1: apa yang
4: 20%.
1: Oke. Kerjasama berarti kolaborasi sama Grab ya?
4: Iya, itu kolaborasi sama
1: 20%. Oke.
3: Lumayan.
1: Lumayan banget. Silakan, Pak. Kalau dari bijis?
5: Sama, kita juga ada Grab Dine Out Deals dengan Grab juga. 20% juga sama.
3: 20%.
1: Sama juga. Masih juga sama juga. Sama ya.
3: Ayam goreng basah ada promo nggak nih?
1: Kalau
3: apa ada promo yang ayo?
5: Sama juga promonya Grab Dine Out.
1: Artinya berarti pesan atau order online? Atau harus order?
3: Pesan di sini.
1: Oh, langsung ke sini. Pakai aplikasi.
5: Iya, betul.
3: Oke.
1: Oke, siap.
0: Lemonilo juga bagi-bagi ini gratis loh. Lemonilo bisa dimasukin ke burger-burger semua, dikombinasi.
3: Dimakan pakai chips. Kan Lemonilo biasanya ada chips ya.
1: Burger pakai chips lumayan tuh, enak tuh.
0: Chips burger, rasa chips burger.
1: Gratis tuh. Cimi gratis. Ini gratis.
0: Tanya sama orang Lemonilo. Munaro, gratis kan? Insya Allah gratis.
1: Insya Allah gratis.
3: Main tembak-tembak aja. Pokoknya jadi buat sahabat suara dan semua teman-teman yang mungkin ada di sekitaran Sudirman.
1: Betul.
3: Yang gak ada di Sudirman.
1: Ya.
3: Bingung weekendnya mau kemana.
1: Ya.
3: Bisa banget datang ke Festival Burger Dunia.
1: Betul banget.
3: 5-7 Juni di Cilak Sudirman.
1: Yes.
3: Ada promo spesial dari masing-masing tenan.
1: Betul
3: at
1: banget.
3: Least dapat diskon 20% loh.
1: Betul banget. Ya. Sebentar lagi, sekitar 10 menit lagi, ya, Festival Burger Sedunia udah dibuka untuk umum, alias untuk publik. Yeay. Semua bisa datang ke sini. Oke, jangan lupa dirasakan, dicicipin semuanya. Kamu bisa menikmati keseruan-keseruannya di sini juga. Di sini juga bakal ada hiburan-hiburan dari teman-teman Iswara. Nanti sore bakal ada live dari Jill sama Reza juga di Suara Santai.
3: Betul.
1: Besok ada podcastnya Beril sama Adit Insomnia.
3: Betul.
1: Terus
3: dan
1: ada pre-love, jadi pre-love.
3: Ada pre-love di hari Minggu.
1: Yoi.
3: Bakal ada pawai burger juga kalau nggak salah di hari Minggu ya Kakak Aldi ya.
1: Yes.
3: Yes, itu dia.
1: Sebelum kita pamit, boleh tepuk tangan semua buat para penduduk. Festival Burger Sudirman. Tepuk tangan sekali buat Aldi Taher. Sukses lancar ya hari ini, Pak. Amin. Bawa berkah buat kita semua, bawa kesuksesan buat kita semua.
3: Amin.
1: Saya Rizky Kinos dan juga Nikta Gida pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Gimana? Penasaran kan sama acaranya? Langsung aja datang ke Cilek Sudirman. Karena Iswara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher masih lanjut sampai hari Minggu.
7: Yang baru Iswara.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Selamat pagi sahabat suara, hello. Selamat hari Jumat buat kita semua ya.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Lama kurasa perasaan kepadamu.

suara warga Indonesia. Masih barengan sama Chia Friska yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya masih seputar 10 lagu keren tanpa jeda iklan yang hari ini aku siapin buat kamu sahabat suara. Itulah sudahlah habisi saja dari Iwan Abdi. Dan tentunya abis ini masih akan ada banyak lagu yang akan aku puterin buat kamu. Salah satunya lagu Hit Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan. Lagu yang sempat viral di semua media sosial ya sahabat suara. Karena kalau misalkan denger lagu ini tuh cocok banget didengerin bareng sama pasangan kamu, sama temen kamu, sama bahkan keluarga kamu. Kayak apapun masalah yang sedang dihadapi oleh orang yang kamu sayang, pasti akan ada kamu yang siap support gak sih sahabat suara. Akan ada juga lagu dari Ghea Indrawari dengan 1000 Kali. Lagu yang kalau didengerin tuh bikin mood kita naik, bikin kita bawaannya semangat gitu sahabat suara. Karena spesial buat kamu di hari Jumat ini, aku mau bangkitin semangat kamu biar besok kita weekend tetap happy. Karena biasanya hari Jumat tuh hari yang paling berat gak sih? Karena badan dan pikiran pasti udah kebayang-bayang weekend. Setuju gak?

Itu dia lagu yang nanti akan aku puterin buat kamu, lagu dari Ruang Senja. Tapi sebelum ini aku mau muterin kamu lagu yang ngajarin kita soal cinta yang dalam juga, penuh ketulusan juga, alias Gaya Indrawari dengan Seribu Kali Lagi.

0: Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Itu dia 10 lagu keren yang barusan aku puterin buat kamu sahabat suara. Tapi tenang aja, kalau misalkan kamu mau request lagu, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Plus, ketika kamu request lagu, kasih tahu nama kamu siapa, kamu di sahabat suara daerah mana, sekalian kamu kalau mau titip salam, mau cerita-cerita juga boleh banget. Aku tunggu ya, sahabat suara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kalau belakangan ini kerjaan makin numpuk, chat gak ada habisnya, dan kepala rasanya butuh recharge, mungkin ini tandanya lo butuh liburan. Pas banget, lo bisa temuin inspirasi liburan seru di ASR Festival 2026 Beyond the Stage. Tanggal 3 sampai 7 Juni 2026 di The Forum Mall Kelapa Gading 3. Nikmati festival seru dari Ascot Indonesia dengan berbagai penawaran spesial staycation, family getaway, sampai short escape ke destinasi favorit lo, dan akan ada diskon besar up to 70% untuk voucher menginap di jaringan Ascot di Indonesia.
3: Gak cuma itu,
2: bakal ada program seru setiap harinya, sampai keseruan Discover the Star Kids Singing Competition yang siap bikin weekend makin seru.
3: Jangan lupa, daftar jadi Ascot Star Rewards member, gratis!
2: Dan buat lo, member Ascot Star Rewards, siap-siap nikmatin berbagai promo eksklusif dan penawaran spesial buat liburan berikutnya. Info lengkap, cek discoverasr.com dan follow Instagram at discoverasrindonesia.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Suara

0: sahabat suara. Kan udah gajian nih ya. Yuk kosongin jadwal kamu weekend ini. Langsung aja datang ke Cilek Sudirman karena Iswara berkolaborasi bersama Aldi Taher di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher. Catat tanggalnya 5 sampai 7 Juni 2026 karena selain kamu bisa menikmati beragam kuliner, kamu juga bisa nongkrong bareng sama penyiar-penyiar Iswara. Jumat hari ini 5 Juni, Kino Segina akan live broadcast bareng Aldi Taher di jam 7 pagi sampai jam 11. Dan sorenya akan ada Reza dan Jill yang juga ada di jam 4 sore sampai 7 malam. Hari Sabtu 6 Juni akan ada live podcast bareng Beryl Rasandavi dan Adit Insomnia di jam 5 sore. Dan Aldi Taher akan ngerecokin mereka berdua juga. Dan di hari Minggu 7 Juni, semua penyiar akan nongkrong bareng sama Aldi Taher mulai dari jam 9 pagi sampai selesai. Kita akan ada pre-love, jadi langsung aja yuk datang kita makan burger bareng, bersenang-senang di Iswara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher di Cilek Sudirman. Karena semua burger milik Allah.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Memutarkan.

FM Medan 96.3.

0: long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas yang banyak banget kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya, baik banget.
0: Iya, berarti nanti kalau sahabat suara mungkin nggak mendengar kita dari hari Rabu, itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya, gitu. I love you Butika. Terima kasih Butika. Liburnya.
0: Ini kita masih ngomongin miskom ya.
1: Selamat pagi nih ada
0: dari Ani.
1: Pagi Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang, aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana gak ketemu, suami bilang, ibu di mall mana sih?
0: Ini kebayang kalau misalnya ya kondisinya, kalau di Jakarta tuh ibaratnya kayak mungkin sang istri di Mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, "Mas, aku turun lagi karena utak kebangun." Lah kamu dengernya apa?
1: Aku enggak dengar apa-apa.
0: Itu enggak miskom. Emang lu kagak denger Rizky?
1: Atau mungkin
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, Uta tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin Uta di belakang gitu. Yaudah, harus
0: kok,
1: makanya sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri itu kosong. Gue kira dia di belakang duduknya mau nidurin Uta karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut sen dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue liat kaca spion. Kok gak ada orang? Terus ada susternya. Susternya saya bilang, "Pak, ibu gak ikut pulang."
0: Ada. Jadi suster itu duduk di belakang. Suster, suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja.
0: Kayak jalan aja gitu
1: berdua. Emang pendiam banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
1: lama,
0: kita.
1: Lama, suster ya itu kan? Lama.
0: Udah lah kalau gitu kita pamit aja yuk.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.

0: Tanya Kaula arti rumah.
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.

Cia Friska sampai jam 2 siang nanti di Suara Seluruh Warga Indonesia. Sahabat Suara, ada gak sih dari kamu yang kerjaannya tuh berantem sama kakak atau adik kamu ya? Cuma ya namanya keluarga pasti hubungannya tuh love-hate relationship gak sih? Karena aku punya cerita nih ya, aku tuh deket banget sama adik aku ya. Tapi gak jarang juga kita tuh berantem. Buktinya tadi pagi ya, baru aja berdebat sedikit perkara cuma karena aku keluar gak tutup pintu kamar dia. Cuma ya seperti biasa, karena saya kakak ya sahabat Suara, cara nyairin suasananya tuh aku langsung WhatsApp ke adik aku gitu, kayak mau makan apa, padahal kamar kita tuh sebelahan. Ya menurut aku siklus kakak beradik tuh pasti kayak akan gitu terus sampai kayaknya negara api menyerang deh. Setuju gak sih sahabat Suara? Karena yang tipe Tom and Jerry gini tuh emang bisa dibilang paling juara sih. Dan kayaknya hampir semua orang yang punya saudara tuh ngerasain fase love-hate relationship sama saudaranya tuh ya udah biasa gitu, akuin aja. Kalian yang pasti ada juga kan yang sering sesimpel kamarnya sebelahan tapi kalau ngobrol tuh harus via WhatsApp. Ngaku gak? Ngaku, langsung aja WhatsApp. Kalau misalkan kamu punya cerita serupa ya langsung aja WhatsApp ke 08 16 114 1014, biar aku juga gak sendirian gitu punya cerita berantem sama adik aku. Atau mungkin kamu yang bestie banget sama adik kamu atau sama kakak kamu, itu bisa banget langsung juga kamu ceritain ya. Ditunggu sahabat Suara, kalau misalkan habis kamu cerita mau request juga, yuk langsung aja boleh banget.

warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska di Nongkrong Bareng sampai jam 2 siang nanti. Ada salah satu WhatsApp yang masuk dan ceritain soal love-hate relationship dia sama saudara kandungnya, sahabat suara. Ada Nisa dari Surabaya, dia bilang, "Hai kak, aku setuju banget nih sama statement kamu yang kalau kita sama saudara sendiri itu memang ada love-hate relationship-nya. Karena aku dulu waktu serumah berantem mulu kayak kucing sama anjing, tapi pas sekarang udah sama-sama merantau dan kerja, malah jadi mellow kak, tiap hari teleponan bisa berjam-jam. Cuma buat curhat capeknya jadi orang dewasa." Bener banget gak sih? Karena kadang kedekatan kita sama saudara itu gak melulu harus ditunjukin lewat kata-kata manis, sahabat suara, menurut aku. Kayak apa ya, kayak tipe kulkas dua pintu gitu. Tadinya gengsi mau bilang sayang, tapi pas udah saudaranya udah jauh, dia pasti melo. Atau pas saudaranya lagi kesusahan, dia pasti pasang badan paling depan. Jadi buat kamu sahabat suara, selain Nisa yang sekarang tuh jauh dari saudaranya karena merantau, coba ya, abis ini langsung WhatsApp ke kakak atau adik kamu, chat aja pesan random ke mereka, bilang kayak, "Aku sayang kamu" atau "Aku kangen kamu". Masih gengsi atau enggak kalau udah jauh gitu ya.

0: udah pada gajian nih ya. Yuk kosongin jadwal kamu weekend ini, terus langsung aja datang ke Cilex Sudirman. Karena Yuswara berkolaborasi bersama Aldi Taher di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher. Catat tanggalnya 5-7 Juni 2026. Karena selain kamu bisa menikmati beragam kuliner, kamu juga bisa nongkrong bareng sama penyiar-penyiar Yuswara. Jumat 5 Juni ada Kinos Gina yang akan live broadcast bareng Aldi Taher di jam 7 pagi sampai jam 11. Dan sorenya akan ada Reza dan Jill yang juga di jam 4 sore sampai jam 7 malam. Hari Sabtu 6 Juni akan ada live podcast bareng Beryl Rasandavi dan Adit Insomnia di jam 5 sore. Dan pastinya Aldi Taher akan ngerecokin mereka berdua juga ya. Dan di hari Minggu 7 Juni, semua penyiar akan nongkrong bareng sama Aldi Taher mulai dari jam 9 pagi sampai selesai. Kita akan ada pre-love, jadi yuk langsung aja datang, kita makan burger bareng dan bersenang-senang di acara Yuswara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher di Cilex Sudirman. Karena semua burger milik Allah.
1: Yuswara, suara warga Indonesia.
2: Hi moms and dads, Ambifair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan moms and dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya, Ambifair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifair_id dan at motherandbeyond_id.
3: Kamu sedang mendengarkan Yuswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Ini adalah kesempatan bagi kamu yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Perlu diketahui, setiap pajak daerah yang kamu bayarkan memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta. Mulai dari peningkatan kualitas jalan dan transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Karena itu, mari bersama-sama berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut, cek laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
3: Emang ada artis yang jadi dosen juga?
2: Nah, ini nih yang banyak orang belum tahu. Reza Rahardian tuh dikenal sebagai salah satu aktor terbaik Indonesia. Tapi di luar dunia hiburan, Reza Rahardian pernah ngajar di program studi vokasi komunikasi UI tahun 2018 sampai 2019. Dia tuh ngajar mata kuliah teknik olah suara, penyajian presentasi performance, dan juga acting atau performing arts. Keterlibatan Reza juga sejalan dengan program pendidikan di Indonesia yang menghadirkan praktisi industri ke kampus. Begitu juga Raditya Dika. Dia resmi menjadi dosen praktisi di program Vokasi Universitas Indonesia, jurusan Produksi Media. Raditya Dika mulai ngajar sejak Oktober 2023. Dia sempat ngajar di bidang industri kreatif, khususnya konten audio dan podcast. Setelah itu Radit kembali ngajar di UI di akhir 2024 sampai 2025.
1: Oh, jadi gitu.
2: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu, cuma di iSuara. iSuara.
4: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan?

0: Kalau belakangan ini kerjaan makin numpuk, chat gak ada habisnya, dan kepala rasanya butuh recharge, mungkin ini tandanya lo butuh liburan. Pas banget, lo bisa temuin inspirasi liburan seru di ASR Festival 2026 Beyond the Stage. Tanggal 3 sampai 7 Juni 2026 di The Forum Mall Kelapa Gading 3. Nikmati festival seru dari ASKOT Indonesia dengan berbagai penawaran spesial staycation, family getaway, sampai short escape ke destinasi favorit lo, dan akan ada diskon besar up to 70% untuk voucher menginap di jaringan ASKOT di Indonesia. Gak cuma itu, bakal ada program seru setiap harinya, sampai keseruan Discover the Star Kids Singing Competition yang siap bikin weekend makin seru. Jangan lupa, daftar jadi ASKOT Star Rewards member, gratis! Dan buat lo, member ASKOT Star Rewards, siap-siap nikmatin berbagai promo eksklusif dan penawaran spesial buat liburan berikutnya. Info lengkap, cek discoverasr.com dan follow Instagram at discoverasrindonesia.
1: Hey Suara, Suara Warga Indonesia.

0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.

0: Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama Cia Friska yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Di satu jam terakhir ini, sahabat suara, aku gak akan sendirian, tapi ditemenin sama dua orang laki-laki kakak beradik yang baru saja kembali dari passive periodnya. Ada The Overton. Hello.
1: Sahabat suara.
0: Nah, sahabat suara benar panggilannya ya. Harusnya bertiga, kemana Kamika sebetulnya
1: sih? Lagi kurang sehat nih hari
0: lagi
1: ini,
0: kurang jadi sehat.
1: Sayangnya dia tidak bisa ikut, tapi ya diwakili oleh kita.
0: Gak apa-apa dong, ada Kak Ruben dan juga Kak Mada yang menemani kita di hari ini ya, sahabat suara. Nih aku penasaran banget sih, terakhir berarti The Overtones itu kan rilis EP.
1: Betul.
0: 3 tahun lalu ya.
1: Yeah.
0: Nah, selama passive period itu kalian kemana aja sih? Kita mulai satu-satu, mungkin kesibukannya akan beda-beda ya.
2: Iya. Mungkin kalau Ruben sempat kayak kuliah gitu ya Ben ya? Masih lanjut sampai sekarang?
1: Iya, aku sempat. Waktu itu soalnya kan agak masa-masa post pandemi gimana gitu kan. Jadi waktu itu aku ambil kuliah AI and Sustainable Technology. Gitu, karena pengen mengeksplorasi hal lain selain musik mungkin ya saat itu. Dan madam waktu itu banyak travel dan...
2: Iya, banyak travel dan sempat juga kayak produksi lagu sendiri sama teman.
0: Okay.
2: Gitu. Terus ya si Mika banyak produksi juga ya, dia bikin sama teman-temannya juga producing untuk artis-artis lain juga gitu sih.
0: Menarik banget, apalagi Kak Ruben ya. Kak Ruben kan kuliah jauh banget nih dari musik. Kenapa sih Kak ngambil jurusan apa tadi, AI?
1: Mungkin tertarik pengen mempelajari hal yang mungkin current atau agak future dikit gitu kali ya. Saat itu mungkin AI entah sampai sekarang sih mungkin ya lagi agak buzzing gitu. Mungkin jadi pengen mengerti aja fenomena artificial intelligence gitu kali ya, untuk mengerti dan mungkin apa implikasinya terhadap pekerjaan kita di industri kreatif, tapi juga terhadap bidang-bidang lain gitu. Jadi gak tahu, saat itu penasaran aja, mungkin emang gara-gara pasca pandemi sih aku rasa. Jadi emang kayaknya pingin sesuatu hal yang radically new gitu.
0: Tapi dari awal emang tertarik atau kayak pas dijalanin, aduh kok ternyata berat banget ya, kayak mendingan musik deh harusnya, ada gitu-gitunya gak?
1: Pas jalanin berat ya ada sih, tapi tertarik dulu ada dan sampai sekarang masih ada sih mungkin. Karena walaupun semakin mempelajari apa ya, itu kan kecerdasan buatan bilang gitu kan. Semakin apa ya, terkesima juga dengan kecerdasan dan kreativitas natural manusia gitu kali ya, kayak ya kita bisa menyiar, berbuat musik dan berbagai hal lain. Jadi malah semakin kagum terhadap proses bermusik, malah jadi kok kita bisa bikin lagu ya gitu. Ada jadi nanya-nanya gitu sih.
0: Nah kalau Kak Mada sendiri kan berarti tetap ada di bidang musiknya ya.
2: Iya, betul.
0: Agak beda gak Kak waktu ngeproduksi musik buat diri sendiri sama adik-adik ya waktu di Overtones?
2: Kebebasan berkaryanya sih.
0: Oh iya.
2: Soalnya kalau misalnya sama Overtones, kita udah apa ya, benang merahnya tuh udah set gitu. Kayaknya Mika juga udah mengatur kayak okay, kita cuma boleh limitnya segini sekian gitu. Ketika pas kemarin bikin solo tuh benar-benar dikasih ya udah bebas gitu, palette-nya udah kanvasnya kosong, mau ngapain terserah gitu. Jadi kayak benar-benar ya ada itunya. Jadi dalam satu sisi ketika kita kumpul bareng lagi bertiga, jadi lebih kaya lagi gitu vocabulary, liriknya dan lain-lain gitu.
1: Untuk warna baru lah ya,
2: waktu
1: Mada pulang dari membuat proyeknya sendiri memang dengan banyak ide-ide yang sangat berbeda dan baru sih. Jadi bagus banget buat bandnya.
0: Tapi Kak Ruben sama Kak Mika ngasih input gitu gak? Kayaknya bagusnya di akhirnya diskusi bertiga lagi buat
2: Sakura. Iya, waktu aku bikin lagu itu kebetulan si Mika yang jadi vocal directornya. Jadi mungkin dia masih ada sedikit influence di situ. Cuma kalau Ruben sih mungkin lebih kayak ya udah di fase
1: emosional.
2: Iya, udah di fase kayak pas lagu udah jadi kayak ya menurut gue udah menilainya gitu.
1: Udah bagus, tak perlu disentuh apa-apa lagi.
0: Kak Ruben lagi fokus sama kuliah yang AI-nya itu ya. Tapi menarik banget karena kalian berarti mulai karir The Overtones itu dari umur
1: belasan sih yang pasti ya. Mungkin karena ikut-ikut lomba-lomba band ya dari zaman SD, SMP, tapi masuk record label yang mungkin 16-15. Jadi masih ingat tanda tangan kontraknya masih harus sama apa-apa sih. Jadi di bawah umur
2: semua benar.
0: Nah yang menarik, kalian main ngerasa pada saat mulai dari umur yang masih sangat muda itu berarti hitungannya ya. Keberatan gak ngerasa keberatan atau kayak kalian ngerasa karir kalian pada saat umur segitu itu lagi main-main aja, ngerasa makin bonding sama kakak adik?
1: Iya sih ngerasa main, kalau lihat foto-fotonya sih senyum-senyum terus aja sih. Jadi pasti pada saat itu kayaknya.
2: Walaupun gue inget presscon pertamanya kita sih.
1: Dan apa?
2: Itu gue dibikin nervous banget sama.
1: Oh serius?
2: Kenapa? Orang-orang label somehow. Yeah. Padahal seharusnya gue nggak nervous segitunya gitu. Harusnya kita casual aja ngomong kayak di radio sekarang begini gitu. Cuma kayak
1: grogi gitu jadi.
2: Cuma kayak karena mereka briefingin kita banyak banget kan. Kalian jangan ngomong begini-begini ke media, jangan yang apa-apa gitu. Jadi gue kayak mungkin sisi anak remaja takut gitu loh kayak, oh iya gue harus hati-hati banget. Terus kayak pas presscon jadi tegang gitu.
1: Oh serius? Oke. Aku soalnya dari dulu kayak suka nontonin press conference ya, mungkin Beatles atau John Mayer gitu kayak. Mungkin mereka kayak nyantai-nyantai aja gitu. Jadi aku dari dulu kayak cukup kayaknya tidak terlalu takut gitu untuk press conference.
0: Extrovert ya Kak Ruben ini ya. Tapi kalau misalkan Kak Mika di saat passive period itu selain bantuin Kak Mada waktu produce Sakura itu ya, Kak Mika tuh kurang lebih ngapain tuh Kak waktu passive period?
1: Dalam musik malah mungkin paling produktif ya. Karena dia membuat fellow amateurs bersama teman-temannya Nathan, Yosua dan Gedi.
2: Dia bikin dua album juga kan?
1: Bahkan dia bikin satu album, satu EP mungkin project solonya. Aku sama dia cuma produce satu lagu pada saat itu maksudnya untuk project solo. Mika bikin satu album mungkin dan sangat masih sangat nyelam di musik banget sih Mika kalau saat itu.
0: Berarti emang yang menjauh dari agak menjauh dari musik itu Kak Ruben ya.
1: Iya, benar.
0: Nah, kamu ada waktu Kak Ruben cerita kayaknya gue mau ambil nih kuliah AI. Respon kamu ada apa?
2: Konyol.
0: Kenapa konyol?
2: bukan apa-apa gitu maksudnya. Pelajaran tentang AI itu ya keren gitu. Cuma itu sesuatu yang boro-boro dia pahamin gitu kan. Maksudnya itu benar-benar dan dunia jauh banget dari musik gitu. Terus kayak kok nekat ya gitu ngambil kuliah yang kebetulan juga kuliahnya kan online tapi kelasnya di Jerman apa gimana gitu kan. Jadi emang jamnya tuh kebalik gitu. Jadi pas kita lagi bangun dia tuh tidur gitu. Jadi kayak benar-benar kita tuh boro-boro ada interaksi, ada apa gitu.
1: Juga.
2: Kadang-kadang ngelihat dia kayak ketika ada hari manggung atau apa gitu kan, paginya dia misalnya pagi dia tidur, malamnya dia kerja, terus kayak pokoknya kayak nggak ada kayak nggak ada jam istirahat gitu. Aku sendiri pun concern lihat dia gitu kayak
1: benar-benar
2: kayak banget sih gitu kayak hidupnya kayak ya patut dipertanyakan sih waktu itu.
1: Ya.
2: Gua nggak tahu sekarang mungkin
1: udah malah selalu suka membawakan ini ya herbal-herbal untuk
0: gitu. Kakak banget ya.
1: Gak masuk angin nih orang nih. Sebelum manggung masih ini dulu, laptopan dulu gitu.
0: Tapi Kak Ruben kok otaknya gak kepecah tuh antara manggung di overtones, kuliah awal-awal jam tidur kebalik.
1: Karena aku coba nyambung-nyambungin sih dan aku rasa tetap aja AI sama musik tuh sebenarnya jauh tapi gak sejauh itu. Karena mungkin industri kita juga sangat terpengaruh atau bahkan mungkin ahli-ahli AI pun mereka mempelajari mungkin otak atau proses kreatifnya musisi gitu-gitu kan. Jadi sebenarnya aku coba nyambung-nyambungin setidaknya supaya gak terlalu kayak dua kepala yang terpecah gitu.
0: Nah Kak Manda, ini kan ada ketakutan gak sih kayak Kak Ruben masih di The Overtones tapi dia kuliah yang jurusannya tuh nyebrang banget. Ada ketakutan gak? Ini kayaknya orang nanti lama-lama gak fokus lagi di The Overtones.
2: Iya, maksudnya ada period dimana si Ruben kayak benar-benar consider untuk kayak maksudnya itu ada gitu.
1: Atau diberhentikan.
0: Jadi obrolan bertiga gak? Jadi obrolan
2: sih, maksudnya aku sama Mika pun juga kayak gak ada pointnya juga gitu buat Overtones continue kalau misalnya salah satu member

0: punya kayak ya udah pingin berhenti gitu di tengah jalan gitu kan. Jadi kayak ya, ya ada sih si Ruben yang kayak macam-macam lah krisis ininya identitasnya dia.
1: Apa aja sih kayak
0: yang kayak dia fase mencari apa ya?
2: Sobat tipikal mungkin ya pada usia 20-an ya, jadi sih krisis karena mungkin keimanan atau
0: keimanan itu dia
2: kan. Karena mungkin ya sangat, tapi klise dan enggak tahu harus dilalui aja mungkin. Bagiku mungkin bagi beberapa orang datangnya umur lebih later in life, lalu somehow cepet gitu krisisnya. Mungkin gara-gara suka hal-hal itu, kalian suka filsafat dan lain-lain. Jadi krisisnya cepat datangnya
0: pada. Ya mungkin pada dasarnya lu yang ambisius juga kan, Ben. Orangnya pada nature-nya gitu.
2: Jadi ya, untuk krisis pekerjaan pun ya mungkin sempat mikir kan apakah karir harus di musik atau bisa pekerjaan lain. Atau ada yang bilang sindrom anak tengah aja sih, tapi
1: oh iya, karirnya anak tengah ya. Gitu ya.
2: Mungkin apakah karena emang jadi agak lebih atau tadi kalau baru siaran dari sebelah karena Libra gitu. Atau banyak penjelasan.
1: Zodiak udah dimasuk-masukin ke zodiak, dari keimanan ke zodiak ya sama suara ya.
0: Aduh.
2: Kira-kira tapi, jadi Mika relatively lebih stabil tentang ada mau berkarya di musik.
0: Mika anaknya emang jejak sih, lebih fair.
2: Itu mungkin.
1: Kamada setuju ngeliat Kak Ruben nih ngerasa kalau dirinya tuh lagi sindrom anak tengah pada saat itu.
0: Aku gak pernah tahu bahkan ada sindrom anak tengah gitu.
1: Jelasin gimana Kak, sindrom anak tengah tuh gimana sih Kak?
2: Aku mah denger dari orang lain sebab banyak kan. Cuman apa dibilangnya suka pingin, karena biasanya merasa anak yang bukan kurang disayang ya, tapi lebih diperhatikan misalnya adik bungsu atau yang tertua gitu-gitu ya. Katanya suka mungkin caper kasih sayang orang tua, tapi dengan cara pingin impresif atau apa gitu kan katanya kan.
0: Oke.
2: Jadi dia try hard lah orangnya. Tapi ayo sih aku ngerasa kalau lihat-lihat ke belakang emang kayak berusaha keras banget dan mungkin nggak perlu gitu. Jadi misalnya kita dulu les vokal bertiga kan sebagai satu grup. Ya Mada, aku dan Mika dan dengan Mbak Oti guru vokal kita yang jazz master gitu ya. Tapi di situ pun aku rasa aku kayak pingin impress, padahal enggak, kita lagi latihan sebagai satu band tapi kayak pingin latihan lebih gitu-gitu.
0: Gitu.
2: Iya. Jadi kalau dilihat-lihat lagi gitu loh, kenapa gitu banget gitu.
1: Setuju kamu ada.
0: Iya, masuk akal.
2: Katanya itu sindrom anak tengah
0: katanya. Terlalu membebani diri lo sendiri jadinya.
2: Kayak pingin stand out tapi jadi maksa-maksa gitu.
1: Berusaha mencari sesuatu yang beda dari kakak atau adiknya ya.
2: Perhatikan saya juga gitu. Katanya gitu.
1: Nah, ini menarik banget buat Suara ya. Abis ini kita akan ngulik lagi gimana sih hubungan mereka di keluarga. Dan kita ngulik lagi kilas balik sedikit waktu bisa dibilang di Overtones tuh adalah legend.
2: Wow.
1: Ya gak sih? Teenage pop star pada masanya dong. Siapa yang gak tau di Overtones? Wow. Ya gak sih sahabat Suara? Abis ini kita akan ngobrol-ngobrol. Jadi kalau misalkan kamu mau nanya-nanya juga sama Kamada, sama Kak Ruben, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014.
3: Memainkan musik pilihan. Suara Warga Indonesia.

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska dan juga The Overtone sampai jam 2 siang nanti.
1: Sampai jam 2 siang nanti.
0: Oke, tadi sudah sempat disinggung juga kalau karir di Overtones itu mulainya dari umur 16 tahun, kurang lebih. Gimana sih rasanya ditonton banyak orang di saat kayaknya masing-masing dari member The Overtones itu juga belum tahu karirnya mau dibawa kemana ya? Ini arahnya mau kemana sih? Pada saat itu ngerasanya gimana?
1: Kayaknya sih, gak tau, tadi kita kalau reflect kayak bisa beda ingatan dikit sama. Tapi kalau lihat foto-fotonya sih banyak momen-momennya tersenyum atau kelihatan kayak, oh ini living the dream atau yang menghidupi impian lama
2: sebagai remaja apalagi
1: sebagai
2: gitu
1: kan. Remaja
2: kayak
1: sih.
2: Pada saat itu sih melihat animonya sih seneng juga gitu kan, ada seneng tapi kayak pas manggungnya sih nervous sih itu sejujurnya.
1: Oke, tetap ada nervous. Apalagi Mada waktu itu lagi mempelajari instrumen baru ya. Kayak dia awal-awal di bandnya lebih drummer.
2: Iya, benar.
1: Jadi drummer dan kadang-kadang nyanyi juga sih. Tapi tiba-tiba jadi main bass kan.
2: Iya, pas habis itu kita sign kontrak, tiba-tiba labelnya bilang kita mau bikin kalian jadi front three.
1: Ah, sih.
2: Mada gak boleh di belakang, harus ikut ke depan gitu kan. Akhirnya jadi si Ruben, Mika yang udah gitaran dan vokal, jadi tambahin gue main bass di depan gitu. Nah itu
1: ya,
2: pokoknya kayak 6,
1: grogi, ya.
2: 6 bulan pertama kan gue dilesin dulu kan. Untuk main bass sambil nyanyi gitu. Baru gue nyusul tuh, kalian pokoknya ada beberapa panggung udah jalan duluan lah gitu, gue ingat banget.
1: Iya, itu sebenernya bener deh, pengalamannya pasti beda-beda ya bagi kita masing-masing. Tapi ya thrilling juga, seru sih, seru cuman.
0: Masih ingat gak panggung pertama bertiga, perasaan kalian pada saat itu apa?
1: Wedding di Semarang.
2: Oh iya lagi.
1: Kayaknya ada tuh wedding di Semarang.
0: Wedding anak 16 tahun, wedding manggung di acara gitu wedding.
2: Oh, wedding expo.
1: Oh iya, dan wah parah, maksudnya kalau bikin-bikin
2: itu lumayan parah sih.
1: Karena gitarnya kita pinjem gitar lokal, jadi sewa instrumen di situ. Dan seingatku bahkan gitarnya tuh karatan gitu. Sebenernya agak kesel ya, kayak di saat yang sama udah terlalu karena ya ini impian yang mungkin
2: itu
1: semangat
2: membekas banget sih. Lagi di gue masih main drum waktu itu.
1: Oh bahkan main drum juga ya.
2: Terus kayak pas lagi sound check orang labelnya itu pada bilang, "Mada lebih kencang dong mukul snare-nya gini-gini." Gue bilang kayak buat apa harus kencang-kencang gimana gitu kan. Oh, gue mainnya segini doang gitu. Terus kayak ya gue dikomplain-komplainin lah selama sound check, gue inget banget. Terus kayak ya gue berkesan banget itu.
0: Tapi ya sih aku gak bisa ngebayangin seberapa berkesannya karena anak 16 tahun di wedding expo. Bahkan kayak wedding, nikah, anak umur 16 tahun tuh mikirin nikah kayaknya masih jauh banget. Tapi kalian udah manggung.
1: Bener-bener, iya.
0: Masih ke depan, waktu itu abis itu masih sering-sering wedding-wedding juga gitu gak kak?
1: Ada juga ya beberapa kali ya. Dan sering Sweet 17 birthday saat kitanya juga masih 17.
0: Iya.
1: Ada gitu-gitunya kan, Sweet 17, acara pensi sekolah. Java Jazz juga pada saat itu, bahkan mungkin festival musik besar-besar gitu pada saat.
2: Iya, Java Jazz tuh langsung festival pertama kita banget itu.
1: Jadi waktu itu emang lumayan non-stop sih kalau dipikir-pikir. Dan hanya bisa menjalani aja, mungkin gak terlalu reflektif ya setelah. Mungkin setelah beberapa tahun kemudian baru bisa lihat ke belakang kayak, wow dulu gila juga ya sebenernya non-stop dan.
0: Jenuh gak sih kak? Kayak anak 16 tahun, harusnya main, sekolah. Tapi ini manggung.
1: Pada saat ini ada sih akhirnya, entah jenuh atau
2: tapi akhirnya
1: kelelahan,
2: burnout. Jenuhnya sih mungkin pas ya, pas lagi pandemi gitu. Maksudnya pandemi kejadian terus kayak semuanya akhirnya numpuk di situ gitu. Jadi ya rasa jenuh, rasa frustrasi, rasa apa gitu. Mungkin buat gue sih itu sih.
1: Ya menuju dan sampai pandemi itu mungkin kerasa banget ternyata kayak ya ternyata bisa jenuh juga. Apa mungkin entahlah, kita bisa memperdebatkan apakah itu karena terlalu mudah bagi kita gitu. Mungkin bagi orang lain harus berusaha dulu untuk mencapai tingkat kesuksesan tertentu gitu kali.
0: Mudahnya gimana nih maksudnya? Kayak emang pertama kali ngeluarin lagu langsung mudah.
1: Ya bisa dibilang ya hampir semacam itu kan.
2: Iya mungkin.
1: Kayak ya pada saat mengeluarkan lagu-lagu pertama-tama kita itu umur belasan. Dan bisa cukup dianggap sukses, lagunya diputar di seluruh radio di tanah air gitu. Dan bisa tampil keluar kota. Gitu sih mungkin entah kita jadi yang ya terlalu menganggap itu mudah atau gimana kali ya. Tapi jadi jenuh.
2: Tapi sebelum album pertama sih sebenarnya itu fase-fase yang lumayan seru. Karena mungkin kita cuma punya lagu satu gitu kan. Terus kayak sisanya kita mungkin mainnya kayak cover gitu. Tapi covernya benar-benar yang dilatih, yang benar-benar keras banget gitu kan. Sama waktu itu sama Mbak Oti juga gitu. Jadi mungkin itu fase-fase yang kayak benar-benar berasa yang paling musisinya banget kali ya. Kayaknya pas kita ngeluarin album tuh kita udah kayak materi yang kita rekam. Dan kita udah kayak ya udah main sesuai yang apa yang kita rekam aja okay. gitu kan. Seterusnya sampai berapa tahun gitu. Itu mungkin bikin jenuh tuh kayak.
1: Iya, jenuh.
2: Iya sih.
0: Tapi kan berarti kalian manggung tuh udah banyak banget dari umur 16 tahun juga. Masih ada rasa nervousnya gak tuh pas panggung-panggung tahun kesekian?
1: Iya. Mungkin sempat hilang.
2: Sempat hilang.
0: Oh iya.
1: Dan bukan suatu hal yang baik gitu maksudnya. Karena kan ada yang bilang kalau nervous tuh sebab kita peduli gitu ya. Jadi masih peduli akan acaranya sukses atau takut gagal atau gimana.
2: Ya itu 2018-2019 sih yang kayak benar-benar manggung tuh udah kayak mati rasa aja udah kayak ya udah.
0: Udah gak ada deg-degannya sama sekali.
2: Gak ada deg-degannya, naik ke panggung cuma kayak mengulang apa yang kita performin hari sebelumnya gitu. Terus kayak ya udah gitu.
1: Mungkin iya sih.
2: Mungkin cuma nambah-nambah gimmick, ngomong apa gitu kan. Terus kayak udah gitu.
1: Iya bener lah sempat. Mungkin untungnya gak terlalu lama banget begitu. Tapi ada sih kalau jujur banget adalah periode-periode yang kayaknya gitu ya, agak kurang peduli dan kacau juga sih.
0: Kacau juga sih. Apakah itu yang akhirnya membuat Kak Ruben kayak yaudah deh, gue kayaknya musik gue udah bosen dari dulu udah kuliah aja AI. Ada itunya juga.
1: Ada iya, mungkin ada sih. Ada kayak iya apakah hidup akan begini-begini aja terus nih ulang-ulang. Sempet sih aku rasa mungkin memang bisa jadi depresi juga sih. Karena sempet kayak ngeliat gedung deket-deket sini kayak oh, bosan ya setiap hari lihat gedung ini. Kayak sampai hampir mau marah sama gedungnya kayak for, untuk dia ada berdiri di situ aja gitu kan. Kayak semua karena bosan aja. Nah mungkin terhadap lagu-lagu yang kita nyanyikan berulang-ulang ya itu mungkin ada bosannya juga sih. Mungkin jadi marah sama lagunya, padahal lagunya gak salah.
2: Iya,
1: cuma lagunya bagus-bagus aja sih. Cuma kita nyanyiin terus sampai kayak ya bosan banget.
0: Mungkin. Tapi kan di tengah kejeduhan itu kalian berarti lagi mempersiapkan buat EP juga, EP terakhir yang Endlessly kemarin.
1: Oh iya betul.
2: Setelah, sih.
1: Ya.
2: Itu iya sih, mungkin itu karena kita mungkin lagi terikat kontrak juga dan lain-lain, kita mesti ngeluarin beberapa lagu gitu kan. Terus kayak ya udah deh demi tapi, mengisi kekosongan juga sih gitu. Tapi tapi mungkin di situ ada ketolongnya di mana ada teman-teman kita juga yang terlibat gitu kan dalam produksi lagu dan penulisannya gitu. Jadi kayak masih ada sedikit semangat ya lah gitu. Nggak separah yang kayak setelahnya gitu.
0: Sempat ada kesadaran gitu nggak dari antara tiga bertiga ini kayak Kak Ruben, Kak Mada, Kak Mika, yang jenuh, yang kelihatan paling jenuh pertama kali itu siapa?
2: Ruben sih.
1: Tapi Mika nggak pernah kelihatan jenuh ya dia kayak.
2: Mika karena passionate banget soal musik kan, dan dia emang benar-benar in charge sama musik ya di Overtunes gitu. Jadi kayaknya dia nggak terlalu mungkin semuanya
1: aku kelihatan banget.
2: Ruben walaupun, beberapa kali sih emang yang kelihatan kayak mempertanyakan apakah musik itu menjadi apa ya?
1: Iya mungkin ya arah hidup,
2: dan lain-lain gitu.
1: Tapi emang mengerjakan EP Endlessly aku ingat juga kalau penjenuh tapi malah jadi ini sih bukan perlawanan ya, tapi kayak pingin explore estetika baru gitu kali ya. Makanya sebenarnya Endlessly aku sampai sekarang pun juga ya bangga dengan sebab unik nih karya, walaupun mungkin selfish yang gak terlalu mikirin publik gimana, tapi oke mikirin arah estetik itu udah kelihatan jenuh dan malah pingin bikin arah estetik baru gitu. Jadi itu sih seneng dan bangga dengan EP itu.
0: Akhirnya ada semangat barunya di EP kemarin terakhir itu ya.
1: Diterusin lagi, jadi udah lebih banding setir juga gak apa gitu kalau perlu.
0: Nah Kak Made ngeliat adiknya ada yang jenuh gitu biasanya gimana Kak? Soalnya kan yang menarik nih, kalian kakak beradik bertiga ya. Kerja bareng, kalau ngumpul keluarga bareng. Justru dari kecil kayak mungkin main sama temennya justru jarang karena ngumpulnya sama kakak beradik mulu kan.
2: Ada fasenya sih, mungkin dulu ada fase gue marah banget sama Ruben juga ada. Yang kayak benar-benar kita berantem benar-benar proper kakak beradik. Kadang verbal, ada ya kadang ada sedikit fisiknya dikit tapi
0: waduh.
2: Masih inget gue. Iya
0: kan? Boleh dong ceritain dong.
2: Iya ada fasenya di mana kayak kacau pas juga. Lagi di Overtunes itu lagi di especially di era album kedua di mana kita lagi mulai agak rame manggungnya dan lain-lain. Tiba-tiba Ruben bilang kayak aku pingin quit gitu. Itu aku lumayan kaget dan aku lumayan kesel sih gitu karena kan pada dasarnya aku dulu juga sempet kayak kuliah tapi aku memutuskan untuk kayak berhenti gitu karena aku pingin belain di Overtune sampai seterusnya gitu. Terus kayak tiba-tiba si Ruben kayak di tengah-tengah kayak ya gue pingin quit gitu. Itu gue rasanya kayak di let down banget gitu rasanya gitu karena awal kita masuk label dan lain-lain dia yang paling semangat gitu loh. Jadi kayak
1: cepet burnout.
2: Iya gitu gue bener-bener gue kesel banget sih waktu itu. Terus ya kayak
1: bisa dimengerti
2: terus ya, kayak setelah itu ada fase-fase di mana kayak mungkin Rubennya tetap ikut jalan dan lain-lain tapi oke Rubennya nggak sepenuh hati atau apa gitu-gitu, ya mungkin ada fase yang kayak
1: biasanya
2: ya gue pingin kayak motivasiin dia dan lain-lain gitu, ada sih kayak mulai muncul pengertian dan lain-lain ada gitu, cuma ya butuh banyak tahun deh untuk kayak
1: fair play respect
2: ya sih ada fase-fasenya lah gitu untuk ini, tapi emang most of the time mungkin lebih kayak gue sama Ruben aja gitu compare tuh gue sama Mika gitu. Kalau Mika sebenarnya udah kayak oke, kalau di Overtunes udah mau quit aja, dia udah siap gitu. Mika tuh udah lebih gitu sih, jejak banget anaknya.
0: Nah itu kan respon kakak terhadap adiknya yang lagi burn out. Kalau misalkan waktu Kamada burn out, adik-adiknya gimana?
1: Oh iya bener sih.
0: Gimana kak?
1: Bener sih, sempat kita bahas kayak sebelum mau songwriting untuk menulis lagu untuk album kita yang berikut ini. Sempat sih mikir untuk kayak, kayaknya kita gak boleh ada salah satunya pun yang di-press nih kalau bisa gitu ya. Karena kita jarang tuh bisa tiga-tiganya lagi semangat di saat yang sama tuh, sebelumnya memang jarang, dan kita harus kayak harus jaga nih kalau bisa tiga-tiganya semangat di saat yang sama, karena cuma itu doang harapan kita bisa bikin album yang kita suka dan mungkin bagus dan berdampak baik buat yang dengar gitu ya. Jadi
2: tapi maksudnya gue lumayan
1: aku paling berharap sih Arsenal juara gitu, misalnya Arsenal juara dong,
2: saya mana happy, gue gak tergantung sama itu sih.
0: Biar moodnya bagus terus ya.
2: Untungnya sih maksudnya selama bertahun-tahun ini gue lumayan mengisi kekosongan dengan dia, dengan traveling, dengan apa gitu. Jadi kayaknya gue gak terlalu naruh di satu basket gitu, kayak oh di Overtunes harus menjadi pusat nih gue atau apa gitu. Enggak sih gitu, gue ada apa escapism sendiri gitu. Jadi ya
0: biasanya Kamada kalau cerita tuh ke lebih ke Kak Ruben atau ke Kamika, atau porsinya beda-beda. Kayak misalkan gue bosan banget nih sama di Overtunes,
2: kayaknya kalau misalnya yang sesuatu yang berhubungan dengan rahasia atau apa mungkin lebih ke Mika.
1: Oh pantas sama
2: dia aman lah kalau untuk share sesuatu yang lebih sensitif atau apa gitu. Terus kalau Ruben tuh lebih kayak ya pertanyaan-pertanyaan hidup atau apa, curhat-curhat yang ringan gitu bisa sih sama Ruben gitu, atau misalnya kita ngomongin ide bisnis atau apa gitu bisa gitu berdua. Benar kan, banyak jalan sore kita Ben kita.
1: Asik.
0: Gitu. Kalau Kak Ruben lebih condong cerita ke Kamada atau Kamika?
2: Juga
1: pasti. Porsinya lah masing-masing bener kayak kata Mada. Beda-beda topik bener sih mungkin.
0: Kalau rahasia ke Kamika juga?
1: Rahasia.
2: Iyalah, pastilah.
1: Enggak juga sih. Gue kayak bisa cerita ke lu juga. Bisa ke dua-duanya, oke lah.
0: Kirain Kamika menampung semua rahasia keluarga orang diri ya.
1: Kata Andrew lebih jaga rahasia adik kita yang paling kecil.
0: Kok gak diajak juga berempat, jadi dia di Overtunes jadi berempat
2: dia
0: gitu.
2: Dia tuh udah diajakin.
1: Udah di lesin drum,
2: tapi dianya bilang
1: maunya jadi graphic designer.
2: Gak seneng di atas panggung gitu. Dia ikut manggung sama kita 2 tahun kan. Kemudian dia gak suka gitu di atas panggung katanya.
0: Jadi ya, berarti ilustrasi di Overtunes yang buat.
1: Banyak bikin artwork, ngedit video gitu jadi.
0: Menarik banget. Abis ini kita akan ngulik lebih dalam lagi kekeluargaan antara Kamada, Kak Ruben, dan Kamika. Walaupun Kamikanya gak ada di sini, kita tetap omongin ya. Gak ada masalah sahabat suara. Jadi mau ikut nanya-nanya, langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska dan juga The Overton sampai jam 2 siang nanti. Okay. Dari tadi kita udah ngobrolin soal hubungan kakak beradik dan juga kejenuhan kalian ya. Dan sekarang kita mau main games siapa yang paling.
1: Oke.
0: Okay. Okay. Ini nanti aku akan ngasih kalian beberapa pertanyaan, dijawabnya barengan boleh. Kalau misalkan ada ternyata perbedaan pendapat juga gak ada masalah. Okay. Coba jelasin kenapa dipilihnya salah satu dari antara kalian ya. Ini Kamika mau disebut juga gak apa-apa walaupun orang yang...
1: tidak bisa membela diri.
0: Iya, justru ini saatnya ya. Oke, okay. Kita mulai dari siapa yang paling lama balas chat di grup.
2: Om, Mika.
1: Mika lah ya.
2: Mika sih.
0: Lagi-lagi kalau Mika lagi enggak bisa membela dirinya.
2: Ada on fun. Ah, banget. Gue baru chat lu loh.
1: Mika sama ada on fun. Oke.
2: Oke, oke.
1: Berarti bukan saya. Yeay.
0: Kenapa, Kak?
1: Mika.
0: Oke, kita tanya ke manajernya di Overtus, berapa lama Kak Mika paling lama balas chatnya?
3: 3 hari ada kali.
0: 3 hari.
2: Iya, Mika tuh status WhatsApp-nya aja slow to apa?
1: Slow to respond.
2: Slow to respond. Jadi kan status WhatsApp dia tuh. Mika
1: parah. Yang tembus ke inbox-nya kayak cuma istri aja. Jadi keren.
0: Oh,
1: itu
0: oh jadi biasa ke istrinya kalau
1: takut istri.
0: Oh gitu. Terus kalau misalkan lagi ada yang penting-penting, Kamika lagi balas chat lama banget, gimana biasanya?
2: Biasanya orang-orang reach out ke kita sih kayak ini Mika bisa dibalesin apa enggak sih gitu-gitu.
1: Keren, keren.
2: Jadi kayak
1: biasanya
2: akhirnya kita yang ngejarin dia kan.
1: Benar-benar.
0: Nah, yang sering ngebantalin Kamika kayak okay, Kamika balasnya lama, siapa yang biasanya? Okay, gue jadi yang ngambil keputusan.
1: Oh.
0: Antara Kamada dan Karuben siapa yang sering nge-backup?
1: Ya, tau gak jadi manajer kita ya, kalau enggak Manda. Tapi kalau antara aku sering ditanyain temen yang memproduce sama dia sih, biasanya produksi musik gitu. Ya udah aku bantu balesin yang aku bisa aja sih.
0: Ternyata Kak Ruben adminnya Mika Angelo ya, sahabat suara ya.
1: Admin.
0: Project yang mau masuk ke Mika masuk ke lewat Kak Ruben karena balas chat berapa. Boleh. Siapa yang paling sering ketinggalan barang?
1: Aku gak
2: ketinggalan barang.
1: Aku mungkin aku.
2: Iya Ruben.
1: Iya, apa
2: ya? Benar. Beberapa kali kejadian di apa airport.
1: Oh iya.
2: Jadi waktu itu gue pernah nitipin koper gue di airport lagi mau masuk ke apa? Mesin pengecekan dan apa-apa, dia lupa bawa.
0: Lupa bawa

0: mikir udah oke okay, duduk di kursi berapa gitu kali ya, langsung mikirnya yang di situ gitu.
1: Iya, mikir gate gitu kali.
0: Terus pas duduk, eh kopernya mana?
1: Itu gitu. Kejadian itu dua kali.
0: Gitu-gitu sih.
2: Terus akhirnya nasib koper itu gimana, Kak?
1: Gak tahu tuh gue juga.
0: Iya.
2: Jadi sampai balik apakah lagi enggak ada?
0: Sempat telepon bandara dan akhirnya nemu deh kayaknya mesti.
1: Oh iya.
0: Tapi ada sih kayak tumbler-tumbler atau apa yang diikhlaskan. Sayang sih, hilang-hilang aja gitu. Sedih.
2: Nah, berarti sekarang pertanyaannya siapa yang paling bisa diandelin kalau manggung keluar kota?
0: Oh iya, mungkin Mada sih. Mada mungkin ada bakat bisa jadi roadman.
2: Lebih ke kakak pertama aja sih lebih, kayaknya
0: lebih,
2: ya.
0: Lebih agak tanggung jawab dikit. Iya, Mada sih.
2: Kan kalau waktu masih kecil manggung tanpa orang tua berarti?
1: Iya.
0: Ya Mada jadi orang tua di jalan sih.
2: Oh iya, Kak Mada.
0: Kasih obat, kasih.
1: Iya lagi.
2: Gimana, Kak?
1: Mau sih.
2: Mengurusi adik-adik bukan cuma di rumah tapi lagi harus kerja pun bareng-bareng ngurusin juga.
1: Capek sih. Soalnya pagi-pagi nih misalnya kita lagi mau keluar hotel atau apa gitu, si Ruben tuh bisa kayak baju-baju masih ketinggalan di toilet atau apa gitu. Jadi aku tuh kayak pagi-pagi yang gak pingin stres malah jadi stres gitu.
0: Jangan ketinggalan gitu.
1: Kadang ada di bawah tempat tidur lah apa gitu barang dia gitu kan. Padahal barang penting gitu. Cuma kayak kok lu tinggalin sih barang penting di sini gitu kayak.
0: Santai asik kalau. Yeah.
2: Oh jawabannya cuma santai, kakaknya yang pusing ya.
1: Lu gak santai ya.
0: Sekarang udah.
2: Masih gak? Kebawah sampai sekarang gak, Kak? Ya, kalau manggung, Kak Mada tuh masih kayak jangan lupa ini, jangan lupa itu.
1: Kadang-kadang
0: iya,
1: sih.
0: Mada masih sering WhatsAppin sih kayak baju manggung jangan lupa gitu. Terus kayak oke.
1: Iya lagi, benar.
0: Masih kebiasaan lama kali.
1: Iya, gue spesifik ke lu sih.
2: Okay. Kali ini Kak Mika selamat ya. Oke. Okay. Siapa yang paling sering telat bangun?
1: Telat bangun
0: mungkin Mada ya.
1: Antara gua sama lu sih kalau telat bangun.
0: Tergantung kalau lagi ada bola kali Mada susah bangunnya kali.
1: Iya benar sih.
0: Dan kalah.
1: Tergantung.
0: Iya, kalau lagi bola menang sih enggak ada masalah.
2: Oh.
0: Kalau bola kalah dan nonton begadang dan kalah tuh emang kadang-kadang berat sih bangun.
1: Iya benar.
0: Iya Mada. Mika sih cepat-cepat aja sih kayak bangunnya.
1: Kayaknya Mika lumayan oke sih jam 9 gitu dia udah bangun biasanya.
0: Persiapannya yang lama.
2: Itu kebayang stresnya Kak Mada udah bangun telat, masih harus mengurusi perintilan-perintilan adik-adiknya ya. Sedangkan adik-adiknya ya udah santai aja.
0: Sanski.
2: Pernah gak ada barang Kak Mada ketinggalan, terus yang ingat malah entah Kak Ruben atau Kak Mika?
0: Jarang.
1: Kayaknya enggak pernah, sih. Kayak karena aku juga jarang sekamar sama mereka berdua sih.
0: Iya, aku sama
1: kalau di luar kota.
2: Oh iya.
0: Mada sama Andrew ya.
1: Iya, aku sama antara Andrew atau sama teman musik siapa gitu.
2: Terus kalau misalkan ada barang yang ketinggalan, apa sebelum check out, kamu ada ke kamar Kak Ruben, kamu bisa kayak mana barangnya udah?
1: Selalu sebelum berangkat ke kamar mereka karena Mika juga suka lama.
0: Iya, Mika lama.
2: Berat ya. Jadi Kak Mada ini tugasnya berat ya. Oke, siapa yang paling sering galau atau stres sama masalahnya?
0: Kalau menurut Instagram, Mada sih.
2: Kalau menurut Instagram
0: apa ya kan bisa lihat sekarang lu like apa.
2: Like
0: galau-galau gitu gue juga lihat. Enggak galau sih, cuman
1: lu bukan galau sih, lebih kayak reflections gitu kan. Itu galau kan.
0: Galau sih kadang-kadang ada yang galau, ada yang
1: iya
0: gua. Mad dari lagu juga kedengerannya Mada sih.
1: Oh.
2: Oh bukan Kak Ruben, aku kira kayak Kak Ruben lebih banyak memusingkan semua hal.
0: Tapi iya.
1: Iya lagi.
0: Gimana tuh? Bisa diperdebatkan enggak?
1: Iya, bisa diperdebatkan sih. Iya.
0: Cuman mungkin ya mungkin gua ada galaunya terus terang, kalau aku galaunya agak tersembunyi gitu kali.
2: Terus tiba-tiba ngeluarin statement yang bikin pusing satu grup. Aku mau quit gitu ya.
0: Benar juga ya. Iya benar.
1: Iya.
2: Jadi jawabannya Kak Mada?
0: Mada deh tapi. Kelihatan lah paling open.
2: Terakhir, siapa yang paling sering jadi penengah kalau lagi ada perbedaan pendapat?
0: Oh.
1: Ini enggak kehidupan kita tiga-tiganya sih. Andrew.
0: Oh, iya, penengah enggak ya?
1: Penengah.
0: Enggak ada nengahnya benar juga ya. Padahal harusnya setiap siapa yang berantem satu nengahin dong, bukan?
2: Iya.
1: Iya lagi.
0: Saya satu kita malah suka bantuin yang lain. Lagi bantuin bully juga.
1: Iya, penengah.
0: Ya, harusnya gantian sih. Idealnya, skenario idealnya yang lagi enggak bertengkar harus menengahi. Itu yang mama kita pengin, tapi ya
2: kenyataannya
0: di lapangannya. Yeah. Mungkin butuh orang lain ya. Butuh orang lain.
2: Butuh Andrew di tengah-tengah semua perdebatan kalian.
0: Iya, atau butuh tidur nyenyak aja sih, besoknya udah good mood lagi.
1: Iya, biasanya gitu sih. Auto memaafkan tapi butuh beberapa jam atau beberapa hari.
0: Waktu-waktu adalah penengah. Yang terbaik.
2: Oke. Okay. Ini enggak sih paling, tapi aku penasaran. Kalau ini masing-masing akan aku tanya ya. Kak Mada paling sering berselisih pendapat sama siapa?
1: Ruben.
0: Gitu ya.
2: Kak Ruben?
1: Kalau pendapat ya.
0: Kadang aku belum berpendapat aja, Mada udah berselisih.

0: Itu yang aku rasa sih.
1: Maksudnya gimana itu?
0: Mereka, kenapa lu bilang gini lah belum pop ini?
1: Tapi kak Ruben sering berantem sama siapa?
0: Enggak.
1: Kayak kurang setujunya tuh seringnya sama siapa?
0: Sebenarnya sama semua orang. Ada Mika juga keras kepala di momen-momen tertentu juga ada banget kan Mat dan.
2: Ada.
0: Kita mungkin seringkali masing-masing keras kepala di hal-hal yang berbeda gitu kali ya. Jadi adalah kadang kalau berantem karena gitu.
2: Tapi gue sama nggak bisa berantem sama Mika loh.
0: Oh, serius?
2: Maksudnya kayak susah banget.
0: Kenapa?
2: Ya, nggak tahu. Kayak.
0: Nggak seru ya?
2: Bukan nggak seru sih.
0: Atau
2: bukan nggak seru sih.
0: Takut nggak juga lah?
2: Nggak tahu, nggak bisa aja gitu kayak sama. Kayak dua-duanya udah punya pengertian yang.
0: Oh, serius? Dari awal berantem gitu. Sama gue dong, sama Andy juga nggak berantem.
2: Iya, main terus super damai.
1: Kenapa kamu ada sering berselisih pendapat soal Kak Ruben tuh kenapa?
2: Nggak tahu sih.
0: Aslinya beda orangnya.
2: Secara prinsip secara apa udah kayak udah tolak belakang gitu, kayak udah beda jauh banget sih.
0: Iya, mungkin sangat beda
2: cara,
0: aja. Iya,
2: cara-cara approach hidupnya udah beda banget gitu.
0: Jadi harus emang harus ketemu di tengahnya terus ngobrol dulu baru kayak oh gitu cara liatnya yeah. Gitu ya.
1: Aduh, pengen nanya banget kalau Mika tuh sering berantem sama siapa ya kira-kira?
0: Oke, okay. Mika selalu.
1: Sama Kak Ruben juga?
2: Mika tuh sama Mama.
1: Gak jadi nanya kalau ujung-ujungnya berantemnya sama mamahnya ya sahabat suara.
3: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia. Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusaran ini. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: RRI Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska dan juga The Overturns. Oke, setelah kejenuhan dan hiruk-pikuk kehidupan yang dialami, akhirnya baru rilis lagu Sampai Kapan, betul ya? Kemarin rilis tanggal?
1: 20 Mei.
0: Itu sebenarnya ceritainnya tentang apa tuh lagu Sampai Kapan?
1: Sebenarnya untuk semacam kayak ya sampai kapan kita suka menunda-nunda atau padahal kehidupan yang baik tuh sangat apa yang menunggu kita di depan, kayak ya jangan malas-malesan, semangat lagi, coba semangati satu sama lain dalam kehidupan, mungkin gitu-gitu ya, semacam bangkitkan semangat dalam diri, dalam orang lain.
0: Tapi berarti jarak dari EP Endlessly ke single Sampai Kapan itu lumayan jauh juga ya?
2: Lumayan jauh.
0: Yang memutuskan untuk kayak, yuk kayaknya kita harus buat lagi deh, itu siapa tuh yang ada omongan pertama kali?
2: Sebenarnya di antara 2003 sampai 2006 itu ada kejadian di mana tim produksinya kita mungkin yang sempat kayak ngobrol gitu, ayo dong kalian jalan lagi gitu. Soalnya kita sayang banget sama kalian, tapi kok kaliannya nggak ada motivasi untuk apa jalan bermusik lagi gitu kan?
1: Nggak nulis lagu.
2: Nah, abis itu aku di situ tuh ada kayak rasa kayak iya benar juga ya gitu. Aku harus coba kayak coba bangkitin Mika sama Ruben in many ways untuk kayak coba berkarya lagi dan apa, butuh waktu untuk convince mereka berdua juga untuk kayak okay, kita ngumpul lagi di studio dan lain-lain gitu. Terus ya kebetulan juga berapa bulan terakhir sebelum kita bikin lagu pertamanya itu teman-teman kita juga sih yang ada di sekitar kita kayak udah ya bikin yuk gini. Akhirnya si Mika jadi ada sedikit termotivasi juga, okay, kita bikin semacam songwriting camp selama 1 bulan gitu, besok kayak kita lihat arahnya kemana setelah itu gitu. Dan ternyata dari songwriting camp itu kita produktif banget gitu, ada semangat baru lagi gitu, dan ternyata teman-teman kita juga bisa ngasih warna-warna baru juga ke musik kita gitu. Jadi ya ada passionnya lagi setelah itu.
0: Nah, setelah comeback ini kan berarti lagunya menurut aku ya, aku udah dengar lagu Sampai Kapan dan beda banget sama lagu-lagu Overtones yang sebelum-sebelumnya ya. Kalau sebelum-sebelumnya kan tentang cinta-cintaan, sedangkan Sampai Kapan ini lebih ke refleksi hidup ya. Itu kenapa kalian akhirnya bikin lagu yang menceritakan soal kejenuhan dan sampai kapan lo menunggu?
1: Mungkin karena emang perjalanan pribadi dan sebagai grup kali ya, emang agak mengarah ke situ, mungkin melalui kejenuhan dalam hidup atau fase-fase kehidupan yang entah lebih serius atau setidaknya lebih menantang gitu-gitu kali ya. Jadi ada mungkin emang saat ini kita banyak pikiran kita memang tentang itu kali ya, untuk ngomong ke diri sendiri bahwa ya udah sampai kapan jangan menyia-nyiakan hidup, hidup ini tidak berhenti dan tidak semakin lambat atau gimana gitu-gitu kan. Jadi mungkin karena emang lagi merasa dan memikirkan itu kebanyakan.
0: Ide awal untuk Sampai Kapan tuh ngomongin soal itu siapa yang duluan?
1: Kayak cukup organik aja ya, karena kita bass, kami di studio berlima atau berenam mungkin, seingatku agak-agak lupa, tapi somehow waktu itu Mika kasih mungkin bikin chord, kita main gitar atau gimana, ya jadi lirik-lirik atau ide-ide yang muncul seperti itu sih. Kayak ingat waktu itu briefingnya semacam kayak, oh ini kalau lagunya berasa seperti mungkin Tough Love atau kakak yang karena peduli sama adiknya mungkin bisa menampar atau bisa marah tapi karena sayang gitu-gitu. Jadi ya, mungkin secara organik tanpa terlalu diatur munculnya itu gitu saat itu.
0: Okay. Dan katanya Sampai Kapan ini menjadi salah satu single yang akan ada di album kalian.
1: Iya benar.
0: Kalau boleh diceritain spill dikit-dikit, akan ada kapan tuh? Nanti ada single barunya lagi, album barunya lagi.
2: Nah, Sampai Kapan ini tuh menjadi single pertama dan kita ada rencana juga di sekitaran bulan Juni ini ya, kita akan merilis lagu kedua gitu.
0: Okay.
2: Judulnya
0: gak sabar. Oh, jangan di spill, mungkin udah boleh.
1: Belum
0: boleh. Okay. Tungguin ya. Tapi aku penasaran respon Tunis waktu akhirnya kalian ngasih tahu kita buat ngeluarin single lagi. Respon mereka gimana tuh?
1: Syukurnya sih sangat positif dan seneng ya. Karena waktu itu kita bikin semacam mini gathering ya, buat sebab tidak semua Tunis bisa ikut karena ruangan terbatas. Tapi waktu itu kita coba dengerin demonya gitu, bahkannya sebelum lagunya rilis, dan sepertinya sih sangat seneng. Mereka merasa oh ya nih, karakter musik Overtones yang kita mungkin rindukan atau ingin dengar perkembangannya masih ada, tapi perbedaannya juga cukup
2: jadi
1: besar. Jadi mereka positif sih rata-rata ya.
2: Waktu itu tuh kita kasih kayak bocoran 5-6 lagu begitu ke mereka. Terus kayak kita suruh vote yang mana yang terbaik di antara 6 lagu itu. Terus kayak ini teaser aja, maksudnya sih sampai kapan itu kok gak salah jadi juara 4 apa berapa gitu.
1: Oh serius?
2: Iya, jadi ada 3 lagu yang di atas itu gitu. Jadi kayaknya ada itu sesuatu yang menjanjikan gitu. Jadi kayaknya ya tungguin aja teman-teman gitu.
0: Oke. Panggung terdekat ini apa aja kak?
1: Panggung, kalau panggung akan ada di Kota Casablanca Hall tanggal
2: 27.
1: Tapi yang kalau mau di digital pas itu, sebab kita lagi rilis documentary series kan, Begin Again. Jadi sebelum menunggu gig mungkin bisa nonton documentary series Begin Again. Malam ini akan ada yang episode kedua ya.
2: Iya, malam ini kita premiere episode kedua.
1: Kalaupun mau nonton dari awal sampai kedua belum terlalu ketinggalan banget.
2: Iya.
0: Jam berapa? Jam berapa?
1: Jam 8 malam.
0: Jam 8 malam.
2: Channel kita ya guys.
0: Sebelum nunggu The Overtones manggung di yang terdekat di Kota Casablanca, hari ini jam 8 malam akan ada dokumenter Begin Again episode 2.
2: Betul.
0: Di YouTube-nya The Overtones. Oke. Terima kasih sudah main-main ke Iswara.
1: Sama-sama.
0: Sebelum aku puterin sampai kapan ya The Overtones, nyanyiin sedikit dong.
1: Ayo, boleh. Sama-sama. Ikutin aja dulu.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Dengarkan musik pilihan Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Seuntung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bak, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Winsport.
1: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 89,7 FM Surabaya.
1: Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sini tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Hai,

0: 89,7 FM Surabaya.
1: Suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh, tuh teh siapa?
2: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
4: Wah, semua orang suka,
3: apalagi buat temen ngebakso.
2: Rasa bos tehnya, favoritku teh jus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
5: Bang, es teh cekek 3.
6: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
7: Teh jus!
5: Ah, seger! Satu lagi ya bang es teh jusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
8: Dari Binsport.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan Iswara.
1: Suara Warga Indonesia. Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Ya, kok diam dah.
1: Ya, salam mencet.
0: Jangan no.
2: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
3: dengan follow Instagram
2: Iswara.

0: 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: warga Indonesia.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
4: Wah, semua orang suka.
3: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
6: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
8: Dari Winslow.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
9: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

101,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
3: Rugi gak?

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Hi,

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
3: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Jawab dia udah.
1: Yo, salam mencet.
2: Di sana.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: 107,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

suara warga Indonesia. Masuk di jam 8 malam ditemenin sama Beryl Rasandavi tentunya. Apa kabar semuanya? Let's go, let's go, let's go, let's go. Abis muterin lagu dari It Gitaf, berakhir di aku. Tergantung kamu namanya siapa, kalau namanya Agus ya berakhir di Agus. Sabtu malam nih, all, apa kabarnya?

0: ada yang baru selesai dinner.
1: Buset, masa jam segini dinner ya, malaman lah dinernya. Atau ada yang masih di kantor, semangat para pejuang cuan cuan cuan cuan cuan. 18.000, ingat ya, ditaruh di kepala. Rupiah 18.000. Atau mungkin jangan-jangan ada yang udah rebahan dari jam 7 malam tadi. Karena nyimpan energi untuk party malam hari ini. Coba dong sahabat suara, lo absen malam hari ini. Lagi di mana, lagi sama siapa, atau lagi ngapain. Sekalian kasih update kondisi jalan kalau lo lagi mobile ya. Gue pengen spill 2 lagu yang akan gue puterin di malam hari ini, sahabat suara. Dua lagu dulu ya yang gue spill ya. Sebenarnya masih banyak lah lagu-lagu lainnya juga. Lagu pertama ini ada lagu dari Pamungkas yang lagi

ada challenge drumnya tuh. Dilanjut oleh lagu dari Project Pop, Sahabat Suara. Ini cocok banget buat lo yang lagi mengalami perpisahan, mungkin dengan teman-teman seangkatan lo. Ingatlah hari ini.

Selengkapnya setelah beberapa hit ya sahabat suara ya. Untuk Sheila Gang, pasang kupingmu baik-baik dan kita singelong bareng yuk. Melompat lebih tinggi only on 11.4 FM, suara warga Indonesia.

hari ini playlistnya nih JKT48 Heavy Rotation. Masih dengerin Beryl siaran di 101.4 FM, is suara-suara warga Indonesia. Oke, sahabat suara mau bacain dulu nih. Tadi banyak yang absen di WhatsApp nih. Let's go, let's go, let's go. Yang lain dong, coba dong, woi, gue tungguin. Woi, woi, woi, woi, woi, woi. Aneh banget, aneh banget. Ada Nadia di Jakarta Selatan lagi OT sambil lagi OT sambil dengerin Iswar. OT apa anjir? Open table. Gila, table lu yang mana, Nat? Semangat ya Nadia, apapun itu OT-nya. Orang tua, maksudnya mungkin lagi sama orang tua kali ya. Salam buat om sama tante kalau gitu ya. Ada Michelle di Bandung lagi siap-siap ketemu sahabat buat dinner. Dinnernya di mana nih? Ini Sabtu malam yang sehat sih ya. Temu kangen sama sahabat-sahabat. Apa nih? Ketemu kangen sama sahabat suara. Besok ya. Besok ada gue. Di Cilex gue bakal podcast live sama Adit Insomnia. I'll see you there. Ada Kevin dari Semarang. Lagi nyetir pulang kantor nih bang. Hati-hati di jalan ya Kevin. Semarang gimana kondisi trafiknya? Ini juga nih ada weather info dari Ardi. Semarang terang benderang ber. Oke. Kalau kondisi trafiknya Semarang gimana nih? Salam ya buat sahabat suara Semarang, Surabaya, Palembang, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar. But anyway, gue juga pengen ngajakin lo untuk request lagu, tapi yang harus yang upbeat dan semangat, karena ini malam Sabtu. Cara request lagunya tinggal kirim voice note aja ke WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014 yang ngirim VN. Gue gambar-gambarin ya. Ada Sarah juga yang lagi rebahan. Ya ampun, Sar. Malam Jumat, malam Sabtu kok rebahan. Mungkin she was having a rough day, jadi butuh rebahan. Soalnya nanti 11:30 party gitu kali Sar ya maksudnya. Tapi ngomong soal Sarah yang udah rebahan, gue jadi kepikiran satu hal nih sahabat suara. Dulu ya kayak 2 tahun lalu lah. Rasanya pas, enggak deng, 4 tahun lalu deh pas gue kuliah. Rasanya tuh Sabtu malam tuh harus ada acara gitu. Entah itu kalau di kampus gue tuh ada olimpiade. Jadi setiap Sabtu malam atau beberapa hari sebelumnya gitu suka ada olimpiade. Kita supporteran, rame-rame. Atau enggak minimal kalau enggak ada pak, kalau enggak ada supporteran di kampus, minimal kita nongkrong. Amigos, gasio. Tapi makin kesini kadang kayak cuma makan enak atau dengerin lagu atau apa ya, nongkrong sama teman-teman tapi yang circle-nya kecil aja, itu tuh udah cukup bikin gue tenang gitu sahabat suara. Tapi malam ini gue pengen nanya sih sebenarnya, Sabtu malam ideal versi lo tuh kayak gimana sih? Kalau menurut gue Sabtu malam ideal versi gue itu adalah bersama orang-orang tercinta, anjay. Karena gini menurut gue, makin tua teman makin dikit, setuju gak? Yang penting tuh satu frekuensi, gak harus yang banyak-banyak tapi maksain, Zak. Yang penting tuh kayak nongkrong, simple aja, gak harus yang heboh-heboh. Ya heboh-heboh boleh sekali-sekali lah ya. Tapi kayak udah nongkrong di apart gue, kita bercengkrama, main FIFA. Dah itu tuh ideal tuh menurut gue tuh. Apakah lo tim yang kayak harus nongkrong atau mungkin justru sendirian adalah pilihan terbaik lo, sahabat suara? Kasih tahu ke gue Sabtu malam paling ideal lo tuh kayak gimana. Kirim respon lo di WhatsApp-nya Iswara 0816-114-1014. Abis ini gue bacain, oke? Okay? Coklat! Seperti janji gue malam hari lagunya upbeat terus biar para semangat.

Kamu, ya kamu yang lagi dengerin aku siaran di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Kamu. Oke. Sabtu ideal lo, Sabtu malam ideal tuh kayak gimana sih sahabat suara? Itulah yang gue tanyain di jam segini. Karena kan setiap orang beda-beda ya. Ada yang pengennya di rumah, ada yang harus nongkrong, ada yang harus sober. Pokoknya gak bisa nih kalau sober. Pokoknya gak boleh sober gitu. Ada Celine di Jakarta. Sabtu malam ideal versi Celine adalah dinner cantik sama sahabat. Aku minggu lalu baru ke Union, Kak. Zang, Union. Tempat itu lagi. Kalau ke Union, jangan lupa foto di cermin. Ah, cermin Union tuh kayak beda gitu. Gue juga lagi live di TikToknya Iswara, iswara.network. Mau nyapa-nyapa yang baru nonton nih, pada masuk dong, temenin gue ya. Ada OFC, ada Revi, ada Lilis. Salam kenal, gue Beryl yang nemenin lo sampai jam 10 malam ini ya. Ada Vero di Surabaya. Sabtu malam ideal lo adalah ngopi sendirian sambil people watching. Tapi ini seru sih, apalagi kalau lo ngopi sendirian sambil people watchingnya di Canggu. Tapi enak banget sih lo ngopi. Gue ada saran buat lo warga Bintaro, lo ngopi di ini aja, Wheels. Wheels di sektor 9 itu cocok buat ngopi sambil people watching. Apa watching people ya? Maksudnya kayak lo ngopi sendirian sambil ngeliatin orang lewat kan? Gitu kan maksud lo? Kalau yang di TikTok nih, Sabtu malam ideal lo tuh kayak gimana sih guys? Komen-komen ya, yang lagi dengerin di radio juga pada masuk ke live TikToknya Iswara. Username iswara.network. And I'll be back to station on Iswara, suara warga Indonesia.

Suara, suara warga Indonesia. Hi moms and dads, Ambifair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan moms and dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya, Ambifair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifair_id dan at motherandbeyond_id. Memutarkan musik yang kamu butuh,

0: Suara Warga Indonesia masih ditemenin sama Beril, sahabat suara. Gue bacain beberapa lagi ya. Topik malam hari ini tuh adalah Sabtu malam paling ideal. Menurut lo apa, sahabat suara?
1: Harus narik gitu ya suara guanya. Maksud gitu sih?
0: Ada Dea di Jakarta.
1: Staycation, Kak? Ya mungkin kan temannya banyak ya kan. Temannya banyak apa pacarnya banyak, Bab? Maksudnya kan pacarnya kan support dia, bayarin dia staycation, bisa. Ya dia mah yang nginep sama teman-temannya.
0: Nabila from Bogor, aku masak-masak, Kak. Ideal banget buat aku sambil dengerin playlistnya Iswara.
1: Kalau lu masaknya gua setelin lagu-lagu galau gimana?
0: Campur air mata dong tuh masakan lo. Ada Keisha di Jogja. Lah adek gue. Sabtu paling ideal adalah nonton konser. Karena katanya energi Sabtu malam itu paling kerasa di nonton live music.
1: Bentar lagi kayak lo kan semangat banget abis pulang kerja. Abis itu ketemu konser. Makin terpacu tuh dopamin lo tuh.
0: Tapi ini menarik banget, sahabat suara. Dari semua jawaban yang masuk, banyak yang lebih milih quality time dibanding quantity. Dan itu masuk akal karena ada penelitian dari American Psychological Association. Ngeluangin waktu untuk diri sendiri dan ngelakuin aktivitas yang kita nikmatin itu bisa bantu nurunin tingkat stres dan ningkatin kesejahteraan emosional. Sekali lagi ya gue bilang ya, kesejahteraan emosional bukan kesejahteraan finansial, Za. 18.000, bos! Kalau misalkan disuruh milih gitu ya, Sabtu malam lo itu tuh lebih ke sama keluarga, sama sahabat, sama pasangan, atau justru sendirian? Ini kita kerucutin lagi ya, sahabat suara ya. Lo bisa jawab di live TikToknya iswara.network sekarang. Tinggal lo komen aja, langsung gue bacain nanti. Anyway, ini ada sebuah voice note, kita play dulu. Kira-kira isi voice note-nya apa ya?
2: Halo. Sorry nih jadi apa? Kesenangan nih bikin voice note sama.
0: Gak apa-apa banget dong.
2: Request lagu.
0: Sure.
2: Tapi kalau misalnya emang boleh, aku mau request lagu dong yang ngebeat itu.
0: Apa tuh?
2: Sebenarnya ini lagu mungkin gak banyak yang tahu ya.
0: Oke.
2: Judulnya Di Penghujung Mudaku by Samsons. Tapi kalau misalnya nggak ada di playlist kakak, boleh. Pudarnya Rosa kali ya, biar karaokean.
0: Okay.
2: Thank you, Kak.
0: Sama-sama, Claudia. Baik banget lah, kalau nggak ada di playlist kakak, yaudah yang ini aja. Ngasih solusi, gila, cewek solutif. I got you, Claudia. Gue puterin Rosa kali ya. Pudar. Masih ditemenin sama Beril, di nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Buat lagi di jalan, jangan pada ngantuk ya. Ngantuknya nanti aja kalau udah sampai rumah, baru udah turun bahan. Oke, lo makan tuh kasur, sikat.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Kalau belakangan ini kerjaan makin numpuk, chat gak ada habisnya, dan kepala rasanya butuh recharge, mungkin ini tandanya lo butuh liburan. Pas banget, lo bisa temuin inspirasi liburan seru di ASR Festival 2026 Beyond the Stage. Tanggal 3 sampai 7 Juni 2026 di The Forum Mall Kelapa Gading 3. Nikmati festival seru dari ASKOT Indonesia dengan berbagai penawaran spesial staycation, family getaway, sampai short escape ke destinasi favorit lo, dan akan ada diskon besar up to 70% untuk voucher menginap di jaringan ASKOT di Indonesia.
2: Gak cuma itu,
1: bakal ada program seru setiap harinya, sampai keseruan Discover the Star Kids Singing Competition yang siap bikin weekend makin seru.
3: Jangan lupa, daftar jadi ASKOT Star Rewards member, gratis!
1: Dan buat lo, member ASKOT Star Rewards, siap-siap nikmatin berbagai promo eksklusif dan penawaran spesial buat liburan berikutnya. Info lengkap, cek discoverasr.com dan follow Instagram at discoverasrindonesia.
0: Kamu sedang mendengarkan Suara
4: di antara pusaran ini.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

suara-suara warga Indonesia, Dewa 19 Pupus, lo masih dengerin Beryl di 101.4 FM, suara-suara warga Indonesia. And I'll be back, bakal siaran sampai jam 10 malam, dan paralel gue juga lagi live di TikToknya iswara.network. Buat lo yang punya cerita di malam hari ini, cerita bebas, cerita apa aja, soal kehidupan lo kek, soal kegedekan lo sama postingan-postingan di media sosial kek, apapun yang lagi lo rasain sekarang, monggo ceritain ke gue. Tinggal kirim aja cerita lo, karena nanti akan ada sesi curhat, ntar gue bacain di situ ya jam 9 malam. Cerita panjang lebar gak apa-apa, di WhatsAppnya Iswara di 0816 114 1014. Kita masuk ke pamungkas dulu sahabat suara. Ini lagu lagi rame banget di TikTok. It's from Pamungkas. Berapa kali kita akan memaafkan? Berapa kali kita akan saling memaafkan kurang salingnya? Station on Iswara, suara warga Indonesia.

10 malam. It was from Rich Brian and the Mummy. Yeah. Lo masih di nongkrong bareng Barry, let's go. Thank you loh buat lo yang udah nemenin gue dari tadi dari jam 8 malam. Sekarang kita masuk ke jam kedua.

banyak banget tahu yang soal selingkuh lah atau enggak sosokan menyembunyikan hubungan dia. Ngomong temen. Dan gue sekarang pengen masuk ke topik yang kayaknya pernah ditemuin banyak orang, sahabat suara. Entah lo yang ngalamin sendiri atau lo lihat di sekitar lo. Itu sering banget kalimatnya sederhana. Kalimatnya gini, tenang aja dia cuma teman kok, cuy. Nah, sekarang kita breakdown bersama-sama. Gua penasaran. Katanya teman, tapi kok lo isi sendiri titik-titiknya. Berhubung ini malam Sabtu, besok libur, gua harusnya nih pembahasan ini tuh semakin wild, semakin malam, semakin wild, sahabat suara jawaban.

dibawain bekal, aduh. Kata teman, tapi kok lebih perhatian daripada pasangannya. Eh gila gila gila, takut banget. Kata teman, tapi kok malam Sabtu ketemu di lobby Duckdown. Nah itu tuh misalkan gitu sahabat suara ya. Lo isi sendiri titik-titik ya. Katanya teman, tapi kok titik-titik. I'll be back. Masuk aja untuk ngejawab topiknya, masuk aja ke live TikToknya Iswara di iswara.network. Stick around on 101.4 FM, Iswara Suara Warga Indonesia.

101,4 FM suara suara warga Indonesia, masih ditemenin Beryl di nongkrong bareng Beryl. Gak ada suaranya. Oke, it was from Hindaya, mata air. Topiknya masih mengenai katanya temen, tapi kok titik-titik-titik ini jawabannya gar-gar-gar-gar-gar-gar di TikToknya Iswara. Start from Rina Anggra ini. Menghabiskan gaji untuk diriku. Katanya temen, tapi kok lu yang nyosor, gua yang diaduin. Wah. Memesan yang cukup hanya untuk satu porsi. Ada lagi enggak? Katanya teman, tapi kok ngodein pacar gue mulu ya? Semua jatuh bangunmu. Kodenya gimana sih Dar? Boleh cerita enggak sih Dar? Jangan-jangan si cegil lagi itu. Menjawabnya. Berikan tenggat waktu, bersedihlah secukupnya. Rayakan perasaan. Maca ini ngerime tapi gong jawabannya sahabat suara. Katanya teman, tapi kok demen ya? Emang ada kata emen di temen, dan ada kata emen juga di demen. Tapi gue penasaran deh sahabat suara, banyak yang akhirnya demen sama temen sendiri gitu, yang baper sama temen sendiri. Gue nggak tahu, lo tuh biasanya kalau bener-bener baper atau snaksir sama temen sendiri itu gara-gara apa sih? Step-stepnya tuh gimana sih sahabat suara? Apakah ngobrolnya nyambung atau apakah lo sebenarnya udah ngincer dia dari awal, cuma ya biar smooth aja lo jadiin dia teman dulu. Atau di sini mungkin ada yang punya pengalaman baper sama teman sendiri, monggo cerita di BTS Berani Terbuka sama Beryl. Itu adalah sesi curhatnya Beryl ya di malam hari ini. Caranya gampang banget, kirim aja cerita lo di WhatsApp Iswara di 0816-114-1014. Gue tunggu ya, cerita baper sama temen sendiri lo itu. Gue gak pernah sih baper sama temen sendiri. Kejadian pernah, maksudnya airnya nongkrong gitu tuh pernah. Kita ke playlist dulu ya sahabat suara ya. Gue punya Krisha, hip hip hurra. Let's go. Yang lagi di jalan jangan pada ngantuk ya. Gue tahu nih Jakarta lagi macet banget ya. Apalagi GBK, bab. Yang mau request lagu tinggal kirim voice note ke WhatsApp aja suara. Double up the volume. Karena Beryl masih nemenin lo di nongkrong bareng Beryl. Dari jam 8 malam sampai jam 10 malam. Ayolah, malam masih panjang. Let's go.

0: dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng.
1: Magma Entertainment mempersembahkan film horor action terbaru dari semesta kodrat.
2: Kamu hangi?
3: Sudah 3 bulan, Mas.
1: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darsi, diambil oleh ketidakadilan.
3: Hidup memang gak adil.
1: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gendong.
4: Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya ngulitin muka orang.
1: Ditangi oleh Martino Leo, Dayinta Melira, Derby Romero, Clara Bernadette, Isaac Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Berry Prima.
3: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, aku gak akan pernah rela.
1: Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong, tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media @badutgendong dan @magma.
5: Dek, apa yang sudah kamu lakukan?
0: Dapatkan berita terbaru
6: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
6: Iswara.
7: Siapa?

0: Berharap tak berpisah, Reza Artamevia masih bersama Beryl di Nongkrong Bareng Beryl. So it's time for baca-bacaan curhat di the one and only segment BTS.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Gue ngomongin temen, pokoknya gue ngomongin baper sama temen sendiri ya. Karena gue pun pernah mengalami, mungkin start dari gue ya. Gue punya grup di SMP. Ya. Ini, gue mau cerita tapi malu banget anjir. Gue ada grup pertemanan gitulah di SMP. Terus gue suka sama salah satunya. Lo tahu kenapa sukanya? Sesimpel gue sama dia nonton Tawa Sutra jam 3 pagi. Jadi gini, kita tuh outing perpisahan kita ke Bandung lah, ya kan. Tapi grup itu kecil, SMP gue SMP swasta kan. Jadi grupnya tuh dikit banget lah orangnya, kayak cuma berapa? Bersembilan deh. Yang ke Bandung tuh kayak cuma bertujuh gitu. Nah, kita habis dari Trans Studio. Nah, di Bandung itu stay-nya tuh di rumah teman gue ya, memang gitu. Rumahnya cukup luas lah gitu. Dan habis dari situ ini beneran ya, gue gak bohong ya, ceritanya gue gak bohong beneran. Yang lain tuh pada bersih-bersih lah abis dari Trans Studio. Biasalah anak SMP ke Bandung ya Trans Studio lah. Masuk OJ Trans Studio Bandung, terus sampai rumah bersih-bersih, akhirnya mereka pada rebahan, kita lay-lay di ruang tamu, kita nonton film horor gak salah deh. Nah gue tuh sama dia tuh kayak bosen kan, ngapain ya. Nah akhirnya tuh teman gue si brengsek satu ini, si Nyairil gitu, dia ngajakin gue

kamarnya gak dikunci tapi ditutup gitu. Nah sekali lagi yang pertanyaan nih, yang bikin gue deket sama cewek itu adalah, ingat ya kita berdua di kamar tuh ya SMP. Gue tahu nih teman-teman yang lain udah pada kayak udah ada gerak-gerik kayak mereka mungkin dengar dari pintu lah apa segala macam. Ih ngapain nih berduaan di kamar gitu kan. Lo tau yang bikin deket sama gue sama dia apa? Kita sampai jam 5 pagi. Jam 4 pagi, jam 5 pagi, 5 pagi gitu gue lupa. Pokoknya sampai azan berkumandang full kita berdua nonton Tawa Sutra. Gue gak bohong, sumpah. Itu bener-bener gue ngakak-ngakak nonton Tawa Sutra berdua. Dan gak ngapa-ngapain, gak gue nonton Tawa Sutra banget. Zaman Aldi Taher. Si bias gue di Tawa Sutra saat itu Budi Anduk almarhum, rest in peace Aldi Taher lagi. Rest in peace Budi Anduk sama Aldi Taher, lucu banget.

Antv Tawa Sutra itu jam 3 pagi tuh ada Tawa Sutra, gue nggak bohong. Itulah cerita gue. Tapi ya udah akhirnya pacaran bentar doang, habis itu kayak udah lah gitu. Dah cerita lo ya sekarang sahabat suara. Teman-teman sendiri tadi 816 114 10 14, habis ini gue bacain, oke? Okay?

0: lagi dengerin Beril Rosan Davi di Nongkrong Bareng.
1: Kalau belakangan ini kerjaan makin numpuk, chat gak ada habisnya, dan kepala rasanya butuh recharge, mungkin ini tandanya lo butuh liburan. Pas banget, lo bisa temuin inspirasi liburan seru di ASR Festival 2026 Beyond the Stage. Tanggal 3 sampai 7 Juni 2026 di The Forum Mall Kelapa Gading 3. Nikmati festival seru dari Ascot Indonesia dengan berbagai penawaran spesial staycation, family getaway, sampai short escape ke destinasi favorit lo, dan akan ada diskon besar up to 70% untuk voucher menginap di jaringan Ascot di Indonesia.
2: Gak cuma itu,
1: bakal ada program seru setiap harinya, sampai keseruan Discover the Star Kids Singing Competition yang siap bikin weekend makin seru.
2: Jangan lupa, daftar jadi Ascot Star Rewards member, gratis!
1: Dan buat lo, member Ascot Star Rewards, siap-siap nikmatin berbagai promo eksklusif dan penawaran spesial buat liburan berikutnya. Info lengkap, cek discoverasr.com dan follow Instagram at discoverasrindonesia.
3: Isuara, suara warga itu.

0: Kampret. Masih di nongkrong bareng Beryl, sekarang kita masuk ke BTS, yuk.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Without further ado, langsung aja bacain cerita dari sahabat suara ya. Mengenai baper sama teman sendiri. Ah, kesel banget dah gue. Hai Ril, aku punya sahabat cowok dari zaman kuliah. Awalnya ya temenan biasa banget, sering nongkrong bareng satu circle. Saling cerita soal kerjaan, soal keluarga, bahkan soal orang-orang yang lagi kita suka. Tapi makin kesini kok jadi beda ya, dia selalu jadi orang pertama yang gue cari kalau misalkan gue ada kabar baik. Orang pertama yang gue telepon kalau gue lagi sedih, dan anehnya kalau dia lama gak ngabarin, gue juga jadi kepikiran. Nah, itu adalah tolak ukur kalau lo sudah baper sama seseorang. Di saat dia beberapa menit tidak membalas chat lo, lo ketar-ketir. Setuju atau tidak? Jawab gak lo, nyetir aja. Berhentiin mobil lo sekarang, jawab. Sel banget gue nyetir mulu, fokus nyetir mulu lo. Fokus sama gue kapan? Gue pengen marah-marah. Dari situ gue baru sadar, Ril, mungkin selama ini gue bukan cuma nganggep dia teman. Masalahnya sampai sekarang gue gak pernah bilang apa-apa ke dia. Dan sekarang dia udah punya pacar. Ih, mampuy. Jadi kadang gue masih suka mikir, apa iya cowok dan cewek bisa benar-benar cuma temenan? Nah, dari cerita lo, ini jadi bukti kalau lo sendiri tidak bisa temenan sama lawan jenis lo. Maksudnya kayak pasti ada rasa baper di situ. Jam G-Shock dong, gak ada, gue gak pakai jam G-Shock. Di komen TikTok nih nanyain jam G-Shock gue. Gue pake, gue jual, lo gak ada yang mau beli. Ya udah, gue pake aja, gue taruh aja di rumah. Ini gue pengen puterin voice note juga dari Rence. Mana Rence nih? Mana dia nih? Tuh, wait. Rence, masuk, C. Malam, Cih. Masih di parkiran.
2: Gue mau cerita nih ya. Baper sama teman. Jadi, gue percaya tuh akhirnya yang katanya cewek dan cowok itu bisa bersahabat tanpa baper. Pasti baper maksud gue. Karena jadi gue tuh berempat nih. Dua cewek, dua cowok. Terus, si teman cowok gue yang satu, si S ini tuh biasa aja nih ke gue sama temen gue yang cewek satunya tuh sama memperlakukannya. Tapi si D alias mantan gue itu, Real, itu awalnya sahabat gue. Nah, dia memperlakukan gue dan teman itu beda. Jadi ke temen gue tuh dia bahasa Jawaan gitu loh. BTW disclaimer, kita anak-anak Surabaya ya. Jadi kita bahasa Surabayaan. Tapi mantan gue itu ke gue, dia tuh Indonesia gitu. Jadi kayak aku, kamu gitu. Kita nih empat ini yang satu kota hanya aku dan si mantan. Jadi which is kita tuh sering keluar.

0: dia menyatakan ke gue, terus gue ngerasa pas mau terima tuh agak ragu tuh, kayak aduh kalau nerima nanti gimana persahabatan kita gitu, yang amit-amit gue takut kalau putus terus kita nggak bisa sahabatan lagi. Dan gong, setelah jalan 9 tahun dan berakhir tidak jadi menikah, dan sekarang dia ngeblok akses semua gue. Jadi gue sedihnya adalah selain putus dari dia, yang bikin gue sedih adalah akhirnya gue kehilangan sahabat cowok. Itu sih dia salah satunya. Mungkin kalau kita bisa sahabatan lagi gue happy, tapi agak sulit ya.
1: Sulit lah.
0: Calon istrinya bakal cemburu banget sama gue, ya gak sih?
1: Iyalah. Tapi ya itu dia, lo apalagi ada cerita-cerita yang tidak mengenakan kan antara lo sama dia sebelumnya. Jadi not a chance lah kalau lo pengen balik jadi sahabat juga. Tapi itu dia tuh, kalau akhirnya lo baper sama sahabat lo sendiri terus nanti akan jadi pacar, taruhannya adalah lo akan kehilangan pertemanan lo sama sahabat lo ini. Nah, tapi prinsipnya udah beda nih. Tiap orang lebih suka lebih gimana sih ngomongnya? Udah siap belum kehilangan, enggak, lebih milih pacar atau lebih milih teman? Kalau misalkan prinsipnya mindsetnya kayak apa-apa harus teman di dunianya, pokoknya nomor satu adalah persahabatan, pertemanan. Ya udah, lo jangan main api dengan menjadikan teman lo adalah pasangan lo gitu, karena berat, jujur berat. Susah. Kalau lo udah jadiin teman lo adalah pasangan lo, balik ke teman lagi susah. Gitu. Tapi kalau misalkan pacar akhirnya jadi teman, itu juga susah sih. Gitu sahabat suara. Tapi kita ke lagu dulu, yo. Lagu, beberapa lagu terakhir sebelum jam 10 malam. Ini gue bakal extend di TikTok ya. So stay tune on di Suara, Suara Warga Indonesia.

from Raisa yang sebentar lagi akan konser ya. Kode jam 10 malam sahabat suara, waktunya Beril pamit. Terima kasih buat lo yang udah nemenin gue dari jam 8 nih. Tiba-tiba banyak yang masuk soal teman jadi sahabat, baper sama pasa, teman jadi sahabat, baper sama sahabat sendiri. Jadi gak sempat gue bacain, tapi gue akan bacain abis ini di TikTok ya. Gue akan extend kok, tenang aja. Jadi terima kasih, sampai jumpa di hari Senin dari jam 8 sampai jam 10 malam. Oh iya, besok gue juga akan live podcast sama Adit Insomnia di Festival Burger Sedunia barengan sama Iswara. Jadi kita ketemu di sana ya. Gue akan tampil jam berapa ya? Jam 4, jam 5-an deh kayaknya deh. Coba lu datang aja ke Cilax ya, oke? Sampai ketemu di sana. Thank you sahabat suara.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekarang masih ada beasiswa nggak sih? Terus gimana cara kita dapetinnya?
3: Wah, ada banget. Kalau kamu lagi nyari program beasiswa pendidikan, coba deh cek beberapa beasiswa yang pendaftarannya masih aktif dan dibuka hingga akhir Mei 2026. Contohnya, Beasiswa Indonesia Bangkit atau BIB dari Kemenak dan LPDP. Program ini memberikan bantuan pendanaan penuh untuk jenjang S1, S2, dan S3, serta program khusus santri dan kader ulama. Juga ada beasiswa Pertamina Sobat Bumi, juga ada beasiswa Astratech, dan ada juga nih pembaruan beasiswa pendidikan Indonesia atau BPI dari Kemendikbudristek. Jadi beasiswa yang satu ini biasanya untuk calon guru, tenaga kependidikan maupun pelaku budaya. Nah, pendaftarannya dijadwalkan dari bulan Mei hingga Juni dan dilanjutkan dengan seleksi administrasi di bulan Juni hingga Juli 2026. Dan pastikan juga untuk menyiapkan dokumen persyaratan umum seperti KTP, kartu keluarga, ijazah atau surat keterangan lulus dan transkrip nilai yang sudah dilegalisir dari jenjang pendidikan sebelumnya.
0: Jadi gitu.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: terlanjur mencintaimu.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Itu si Rudalnya sekarang udah nonaktif.
3: Udah dilututin
2: sampai sekarang udah nonaktif.
4: Enggak berfungsi kan. Iya, berfungsi.
2: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
4: Gua pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gua pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
2: Anjay, keren.
4: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
2: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
3: Udah dilututin
2: sampai sekarang udah nonaktif.
4: Udah gak berfungsi kan.
3: Udah gak bisa. Katanya udah gak tinggal di Bangka.
5: Radal. Ntar gue jenggut nih dari belakang nih.
4: Aduh.
2: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu gak bisa tembakin ke atas.
3: Kenapa, Pak?
2: Dia ke bawah terus.
3: Terus dia.
2: Iya, dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
4: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
3: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
5: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
2: Lembek.
3: Karena nonaktif tadi.
2: Nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
3: Iya.
5: Keras.
2: Tapi kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
4: Fluffy.
5: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
4: Fluffy.
2: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari fluffy, dia berubah lagi.
4: Apa?
2: Chewy dia.
4: Chewy.
3: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal?
2: Udah gak bisa. Kalau udah dilut itu udah nonaktif gak bisa. Udah ngeplek, Pak.
3: Oh, parah juga ya.
5: Tapi masih bisa dipakai gak?
2: Kan masih ada masuk. Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
5: Loh?
4: Kok rudal berurat sih?
5: Kok urat sih?
2: Kan ada gambar-gambar gitu.
3: Tato
2: gitu.
5: Kok ditato?
3: Iya, kan dicap. Made in Indonesia. Made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Bas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya. Ya kan di tanda tangan tuh.
5: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
1: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh.

kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,9 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Isuara, suara warga Indonesia. Suara warga.

suara

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Kalau belakangan ini kerjaan makin numpuk, chat gak ada habisnya, dan kepala rasanya butuh recharge, mungkin ini tandanya lo butuh liburan. Pas banget, lo bisa temuin inspirasi liburan seru di ASR Festival 2026 Beyond the Stage. Tanggal 3 sampai 7 Juni 2026 di The Forum Mall Kelapa Gading 3. Nikmati festival seru dari Ascot Indonesia dengan berbagai penawaran spesial staycation, family getaway, sampai short escape ke destinasi favorit lo, dan akan ada diskon besar up to 70% untuk voucher menginap di jaringan Ascot di Indonesia.
1: Gak cuma itu,
0: bakal ada program seru setiap harinya, sampai keseruan Discover the Star Kids Singing Competition yang siap bikin weekend makin seru.
1: Jangan lupa, daftar jadi Ascot Star Rewards member, gratis!
0: Dan buat lo, member Ascot Star Rewards, siap-siap nikmatin berbagai promo eksklusif dan penawaran spesial buat liburan berikutnya. Info lengkap, cek discoverasr.com dan follow Instagram at discoverasrindonesia.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: kayak gini.
1: Istri pengharap hampers dan juga parsel suami main padel.
2: Iya.
3: Lu ikutan turnamennya?
4: Iya, gimana? Aman, alhamdulillah. Gua ngeliat banget tuh si domnya padel, tenis robohnya tuh mulai dari pelan-pelan, air dulu bocor sampai airnya nekuk bagi dua, beras. Terus tiang-tiangnya keangkat gitu, Pak.
3: Ih, serem.
2: Kalau nggak ketiban itu kan tiang-tiangnya berat ya harusnya ya.
3: Gila.
2: Ya ampun. Karena
3: tempatnya bagus banget.
2: Iya.
3: Tempatnya bagus banget.
2: Terus pas pulang, akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak. Lah, enggak juara dong. Gitu.
3: Dia mah nungguin hadiahnya doang, sebel
2: iya,
3: banget.
2: Bukan kan
3: nanya, kamu gak bawa mas?
2: Banyak hemp.
3: Alhamdulillah, yang penting kamu selamat ya mas, gitu.
2: Lah, kan biasa kalau habis tanding.
3: Gak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
2: Banyak hampers biasanya. Bawa apa-apa, voucher gitu lah. Jadi gak ada dong hadiahnya. Gak ada kata dia.
3: Ada istri modelan iya, begitu
2: terus
3: ya.
2: Terus gue tanya lagi, terus ntar dilanjutin gak? Oh ya udah kalau dilanjutin gak masalah.
3: Ini harusnya aman. Masuk sinetron Indosiar nih.
2: Kenapa?
3: Yang Hidayah.
1: Istri pengharap hampers dan juga parsel suami main padel.
2: Iya, pakai robo lagi gitu lagi. Gue keras banget gitu. Pakai robo lagi tuh lapangan gitu.
1: Selamat pagi Acus.
2: Ada Acus.
1: Gue pernah hampir kena petir dua kali.
2: Astagfirullah. Lu jadi Harry Potter Acus. Dong.
1: Ini hampir kena petir dua kali lagi kecil kelas 6 SD. Yang satu pernah lagi neduh di saung sawah sama orang tua. Di depan saung ada pohon kelapa. Pas kita lagi ngobrol nunggu aku ketawa sih.
2: Tiba-tiba petir kenceng banget dan itu kena ke pohon kelapa yang di depan saung sawah sampai bolong pohonnya dan kita langsung kabur pulang takut.
3: Oh, pohon
2: itu
3: apa?
2: Pohon apa? Kelapa.
3: Nah,
2: konon si pohon kelapa itu sekarang jadi sundel. Karena kan dibolong, sundel bolong jadinya.
3: Kelapanya juga bisa dimakan langsung tuh, kelapa bakar. Enak tuh.
2: Ya kira-kira ya, kan pohon kelapa kan juga makhluk hidup ya. Kalau dikesamber petir gitu, kayak kaget gak sih? Bolong-bolong.
3: Ayam gitu. Bodoh amat ah.
2: Enggak ya. Assalamualaikum Ibun Papanos,
3: Bangbul
2: Omkin. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore.
3: Oh.
2: Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut.
3: Wow.
2: Ya salah keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
3: Kenapa dikeluarin ya? Apa urusannya?
2: Kan pada
5: buat keributan lah.
2: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
3: Ya aku mah pernah tau. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
2: Idi.
3: Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
2: Situ ganteng, situ oke, situ selebriti.
3: Enggak dicari, aku dicari sama si itu.
2: Emang iya?
3: Iya.
2: Situ oke banget.
3: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Situ ganteng gitu. Situ keren gitu.
2: Ih sebel banget sih. Ayo yang masih mau ikutan ya nanti boleh request lagu. Nanti kalau misalnya kamu udah cerita, di ujungnya tulisin lagunya mau apa gitu ya. Kamu pernah mengalami tragedi apa? Boleh yang lucu kayak yang tadi gitu boleh.
3: Boleh.
2: Boleh yang serius juga boleh.
3: Insiden yang berbahaya gitu buat kamu, misalnya kecelakaan dan lain-lain depan mata kamu terjadinya, boleh
2: aku
3: kamu cerita.
2: Aku punya loh insiden lucu loh menurut aku.
3: Ya nanti
2: aku juga
3: ceritain.
2: Membuat jantung aku deg-degan sih.
3: Dengerin enggak?
2: Apa?
3: Anak SMP datang ke sekolah aku.
2: Enggak usah. Situ oke. Okay. Hah? Situ Tom Cruise.
0: Enggak mau kelewatan kan?
6: Makanya dengerin terus suara
0: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
6: Iswara.
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.